0: Pertahanan Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusran menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusran memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri pada wartawan di kantornya kemarin.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain,

0: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama sidang nanti, Indonesia membawa sejumlah pesan yang berisi komitmen memperkuat ketahanan nasional untuk mendukung ketahanan regional serta global. Tema sidang PBB 2026 adalah Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Dan Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB adalah Khalilur Rahman sebagai Presiden akan mengangkat 6 prioritas, yaitu perdamaian dan keamanan, kemudian pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan akal imitasi atau AI, serta reformasi PBB. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
6: Wawancara Pro 3.
5: Bu Tia, selamat pagi. Apa kabar Ibu?
7: Selamat pagi Pak Rudi. Baik, iya. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Kita akan ingin mendapatkan insight dari Anda terkait dengan tema kita Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia dan sidang PBB di New York Amerika Serikat. Nah, makna ketahanan nasional yang diusung oleh Indonesia ke forum PBB, apa yang bisa kita maknai dari sini, Bu?
7: Ya, kalau saya melihatnya kalau di HI disebutnya adalah keamanan begitu ya, bukan ketahanan. Tapi
5: keamanan ya?
7: Biasanya dari pemerintah itu menyebutnya sebagai ketahanan.
5: Ketahanan.
7: Pikir poin-poin daripada pemerintah kita untuk dibawa ke forum PBB itu sudah bagus ya. Mm-hmm. Semuanya adalah isu-isu yang relate dengan kondisi saat ini, dari mulai misalnya kondisi iklim, lingkungan ya, kemudian juga ada isu perdamaian dan keamanan, ada juga yang berkaitan dengan teknologi. Saya pikir itu sudah bagus poin-poinnya, hanya saja mungkin ada beberapa poin yang harus menjadi headline ya, bukan headline apa ya, yang di underline, yang digarisbawahi, bahwa memang posisinya apa yang kita sampaikan, speech kita nanti oleh Pak Menlu ya, Pak Rudi.
5: Yeah.
7: Di forum PBB itu adalah juga relate dengan kondisi tanah air, terutama yang di underline itu adalah bagian dari iklim dan lingkungan, karena posisi kita juga belum lama ini kita sedang ditimpa dengan yang disebut dengan haze pollution atau polusi asap yang memberikan efek terhadap negara-negara tetangga di ASEAN, dan ini saya pikir adalah satu isu yang menjadi perhatian dunia juga. Dan beberapa kali juga dibawa ke forum ASEAN begitu ya. Dan bukan hanya periode pada masa Pak Presiden sekarang saat ini saja, tapi haze pollution ini menjadi PR kita, Pak Rudi, dari periode
5: Iya,
7: haze pollution itu tidak pernah selesai siapapun presidennya. Ini harus menjadi perhatian. Apa yang kita berikan speech di UN forum itu juga diselesaikan masalahnya di dalam negeri sendiri. Sehingga speech Menlu kita relate dengan kondisi di dalam negeri kita, bahwa di kita juga diselesaikan, ada regulasi yang pasti ya. Kemudian kita ketika bicara juga orang akan mendengar begitu. Mm-hmm.
5: Kalau tadi Anda katakan semuanya relate dan ada tambahan tadi haze pollution tadi juga menjadi penting. Kepentingan besar Indonesia dalam membawa pesan-pesan itu apa kalau begitu, Bu Tia?
7: Ya, kita ada dua sebetulnya. Karena kita juga kan tidak establish dengan diri kita sendiri. Kita ada relation dengan negara lain. Kita juga aktif ya di berbagai forum. Ada dua. Satu, di satu sisi kita juga memikirkan tentang ekonomi nasional kita. Artinya memang salah satu sektor produksi yang menjadi andalan Indonesia kan pemulihan. Dan itu sudah diketahui dunia bahwa kita ekspor palm oil terbesar begitu di Asia Tenggara. Tetapi sisi lain kita juga masuk Paris Agreement, di mana memang kita pay attention juga terhadap lingkungan begitu.
5: Okay.
7: Artinya apa? Ya artinya kita bisa menjadi eksportir palm oil tanpa menghancurkan lingkungan begitu.
5: Yeah,
7: makanya
5: yeah,
7: kan.
5: Yeah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semua saking Jawa.
1: Sao Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Santiago baitare katulangu puti bomindo pandiagu koma ne muka kepa kongone wape aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Mas Satu RR Isru di mana saja Anda berada, pukul 10:33 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dalam sesi Serui siang ini. Dari pukul 10:33 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami ya, beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan lagu-lagu hiburan ya, yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda, menambah semangat, juga memberikan inspirasi bagi Anda untuk melakukan segala aktivitas rutinitas Anda di penghujung minggu ini, weekend kali ini ya, Sabtu 19 September 2026. Ya, pendengar, cuaca hari ini ya, setelah beberapa hari terakhir ini ya, hampir seminggu ya, atau seminggu lebih ya, tidak turun hujan. Dan hari ini ya, ada turun hujan sehingga dapat membasahi permukaan bumi Kepulauan Yapen ini ya, yang dilanda kekeringan beberapa hari ini. Dan cuaca saat ini juga lagi sedang mendung ya, cocok untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, atau mungkin ada yang ingin menghabiskan weekend Anda ya bersama keluarga tercinta Anda di luar kota Serui ya, di tempat-tempat rekomendasi Anda. Tetap memperhatikan kelengkapan juga kendaraan yang Anda gunakan, juga keselamatan pribadi ya, kelengkapan pribadi Anda untuk melakukan perjalanan keluar kota ke tempat-tempat wisata rekomendasi Anda. Ya, baik pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami bagikan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi dari Kabupaten Biak Numfor ya. Harga sirih meroket, pedagang dan masyarakat Biak mengeluh. Ya, baik pendengar, masyarakat, pedagang dan pembeli sirih pinang di Kabupaten Biak Numfor akhir-akhir ini mengeluh lantaran harga sirih dinilai terlalu mahal dan jauh dari harga wajar yang seharusnya di pasaran. Kepala Eks Pasar Inpres Agus Rumbiak yang juga pedagang sirih pinang mengatakan, harga sirih sebelumnya hanya berkisar puluhan ribu per kilogram, namun saat ini mengalami kenaikan drastis mencapai Rp400.000 hingga Rp700.000 per kilogram. Pendengar, Agus menegaskan kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perdagangan sirih sehingga harga komoditas ini tidak memberatkan masyarakat. Selaku Kepala Pasar, Agus Rumbiak menghimbau pedagang sirih untuk tidak mengacu pada alasan musim panas yang membuat pohon sirih kering sebagai penyebab harga mahal, namun lebih mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat Biak yang saat ini sedang sulit dan mengusahakan standar harga yang terjangkau. Ya, dan sementara itu, salah seorang pembeli sirih pinang, Boy Marian, mengatakan kenaikan harga sirih di Kabupaten Biak Numfor yang tembus Rp400.000 hingga Rp700.000 per kilogram dinilai merugikan masyarakat, baik pembeli maupun penjual. Menurutnya, harga sirih yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sementara mama-mama Papua, penjual sirih pinang juga kesulitan mendapatkan untung karena modal yang tinggi. Pendengar, Agus Rumbiak dan Boy Marian, keduanya berharap pemerintah daerah segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga sirih, agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar. Ya, pendengar, satu informasi ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Biak Numfor tentang harga sirih yang meroket dan pedagang. Ya, harga sirih meroket, pedagang dan masyarakat Biak mengeluh. Ya, pendengar sekalian ya, fenomena yang saat ini sedang terjadi adalah mahalnya harga sirih. Wow, melebihi harga beras. Ya, sekilo sirih sudah bisa mendapatkan sekarung beras ya untuk saat ini.
Ya, fenomena meroketnya harga sirih di pasaran saat ini disebabkan oleh musim kemarau panjang ya, sehingga menyebabkan banyaknya pohon sirih ya, atau tanaman sirih yang mengalami kekeringan, kemudian buah yang tidak lebat ya, buah yang kurang lebat, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga sirih hingga susah dijangkau. Iya, dan keadaan ini membuat keluhan ya bagi beberapa pihak, terutama yang pihak mama-mama penjual pinang ya yang akan menjual kembali. Membuat daya beli pinang menurun disebabkan oleh harga sirih yang meroket. Iya, untuk itu saran tadi ya yang disampaikan oleh kedua Bapak tadi ya di Pasar Impres Biak, ada Bapak Agus Rumbia, kemudian juga ada Bapak Marien ya, yang mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi khusus harga sirih saat ini, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara pedagang lainnya ya. Sirih yang saat ini menjadi prima dona, namun juga mencekik ya bagi pengecer-pengecer mama-mama penjual pinang yang akan membeli dan menjual kembali. Ya, semoga harga sirih ini segera stabil ya, sehingga tidak membuat mama-mama kita yang membeli dan menjual kembali tidak memberatkan mereka.

Ya, baik pendengar setia Pro Satria Risrui di mana saja Anda berada, informasi yang baru saja kami bagikan ya tentang harga sirih yang meroket, pedagang dan masyarakat Biak mengeluh. Informasi tersebut dapat juga Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, untuk menghibur Anda di siang hari ini kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut. Semoga saja Anda terhibur ya dan boleh menambah semangat aktivitas Anda. Ada lagu Yostem ya, Yosim Tempo dulu. Kita beri Yosim Ria di hari Sabtu yang ceria ini ya, sambil nyuci, sambil masak, boleh beri Yosim Ria supaya semangat kita membara dan aktivitas kita boleh terlaksana dengan baik di penghujung minggu ini. Iya, setelah Yostem kemudian disusul dengan lagu Wanampui. Oke, baik pendengar, selamat mendengarkan. Semoga Anda terhibur.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia program Masa Teroris Rui di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masa Teroris Rui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi lagi ya ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat dorong Bintang Radio lahirkan talenta ke tingkat nasional. Pendengar, panggung Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari tidak sekedar menjadi arena adu kemampuan bernyanyi. Ajang ini dinilai menjadi ruang penting untuk menemukan dan mengembangkan talenta muda Papua Barat agar mampu menembus panggung yang lebih tinggi, termasuk tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Martin L. Kociu, saat menghadiri malam final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari yang diselenggarakan di City Mall Manokwari atau MCM pada hari Jumat 18 September 2026. Ya, pendengar, mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat, Martin menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Manokwari yang dinilai konsisten memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi di bidang seni, khususnya tarik suara. Menurut Martin, kehadiran 10 finalis pada malam puncak merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Mereka tidak hanya berkompetisi memperebutkan gelar juara, tetapi juga memperoleh pengalaman dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di hadapan publik. Ia menilai talenta muda Papua Barat merupakan aset daerah yang perlu terus mendapatkan dukungan dan ruang untuk berkembang. Martin berharap Bintang Radio tidak berhenti sebagai kompetisi tahunan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pembinaan talenta hingga melahirkan penyanyi asal Papua Barat yang mampu bersaing pada level yang lebih tinggi. Ia juga berpesan kepada seluruh finalis agar tidak menjadikan hasil akhir sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, keberanian tampil, pengalaman kompetisi, serta proses belajar yang dilalui merupakan bagian penting dalam perjalanan seorang talenta muda. Para finalis diminta tetap menjunjung sportivitas, menghormati sesama peserta, dan menikmati setiap tahapan kompetisi. Ya, pendengar, Martin optimistis talenta Papua Barat memiliki peluang untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan di berbagai panggung. Malam final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari di Manokwari City Mall menjadi puncak rangkaian kompetisi yang mempertemukan para finalis terbaik hasil proses audisi sebelumnya. Ajang tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen RRI dalam memberikan ruang ekspresi dan pengembangan potensi bagi generasi muda melalui musik dan seni tarik suara. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya dari Kabupaten Manokwari dan juga informasi produksi RRI Manokwari di mana pemerintah Provinsi Papua Barat dorong Bintang Radio lahirkan talenta ke tingkat nasional.

Ya, pendengar untuk ke peserta Bintang Radio ya di Kabupaten Kepulauan Japen atau RRI Serui. Perwakilan RRI Serui kemarin sudah dilaksanakan ya finalnya, dan kami sudah mendapatkan dua talenta muda, baik finalis pria maupun juga wanita. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga dua talenta muda dari Kepulauan Japen ini boleh membawa nama harum ya untuk RRI Serui, tetapi juga terlebih membawa nama harum Kabupaten Kepulauan Yapen di ajang Bintang Radio, baik ke tingkat provinsi maupun juga tingkat nasional.

Baik pendengar, kami kembali menemani ruang dengar Anda dengan dua tembang manis yang kami hadirkan berturut-turut ya. Kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty?
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta memperkaya wawasan Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Lampung Begawi 2026 perkuat hilirisasi dan digitalisasi UMKM. Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Lampung menjadikan Lampung Begawi 10 CygerFest 2026 sebagai platform penciptaan nilai untuk memperkuat hilirisasi dan digitalisasi ekonomi daerah. Kegiatan yang berlangsung 18 hingga 20 September 2026 di Lampung City Mall, Bandar Lampung, mengusung tema Sai Bumi Sejuta Nilai, penguatan hilirisasi dan digitalisasi untuk ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan produk unggulan daerah, tetapi juga mempertemukan UMKM, komunitas, dunia usaha, agregator, perbankan, dan masyarakat. Menurutnya, penguatan nilai tambah dalam kegiatan tersebut diarahkan pada sejumlah komoditas unggulan daerah, diantaranya olahan pisang, kopi, dan wastra Lampung. Pengembangan juga tetap mencakup sektor UMKM lainnya yang memiliki potensi nilai tambah dan daya saing. Bimo menjelaskan konsep tahun ini dikembangkan melalui tiga ruang utama, yakni Lamban Kopi sebagai ruang penguatan ekosistem kopi, Main Stage sebagai ruang kolaborasi, literasi, dan digitalisasi, serta Lamban Wastra sebagai ruang eksplorasi dan inovasi nilai tambah Wastra Lampung. Pendengar, melalui kolaborasi tersebut, Lampung Begawi diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas, serta mendorong produk UMKM Lampung memiliki daya saing di pasar nasional maupun global secara berkelanjutan. Ya, pendengar, informasi pertama tentang hilirisasi sudah kami hadirkan di mana Lampung Begawi 2026 perkuat hilirisasi dan digitalisasi UMKM.

Baik, pendengar, dari Lampung kita beranjak ke Semarang. Masih tentang hilirisasi, industri pengolahan dan hilirisasi minyak sawit jadi posisi strategis ekonomi. Pendengar, Indonesia memiliki keunggulan yang besar sebagai produsen bahan baku sawit. Bahkan, industri pengolahan dan hilirisasi minyak sawit memiliki posisi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional kita. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 7, Evita Nursanti, saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI di PT Berkah Emas Sumber Terang yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026. Pendengar, menurutnya, saat ini upaya memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri nasional menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Evita mengungkapkan jika PT BES mampu menghasilkan produk yang tidak hanya dipasarkan dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Menurutnya, hal ini bagian dari industri pengolahan dan hilirisasi sawit. Ia menilai PT BES memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dan menembus pasar internasional. Saat meninjau pabrik PT BES, aspek keamanan dan keselamatan juga menjadi perhatiannya. Menurutnya, penerapan sistem pemantauan dan alarm sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan operasional perusahaan. Pendengar, ke depan, Evita berharap hasil kunjungan ke PT BES dapat memberikan gambaran nyata bagi kondisi industri nasional. Menurutnya, penguatan hilirisasi harus memastikan keunggulan bahan baku sawit agar bermanfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Ya, pendengar, dua informasi tentang hilirisasi berturut-turut sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari Lampung, juga dari Semarang, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, kami akan kembali dengan informasi-informasi berikutnya. Namun, kami hadirkan dulu sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.
1: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya baik pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui dan masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda di edisi Serui siang ini. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan. Informasi pertama dari Bau-Bau dan kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id. Bupati Buton tengah pastikan bantuan pangan tepat sasaran. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buton Tengah meluncurkan penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Kecamatan Mawasangka Tengah. Sebanyak 1.692 keluarga penerima manfaat mendapat bantuan beras masing-masing 10 kg per bulan atau total 30 kg untuk 3 bulan. Penyaluran bantuan secara resmi diluncurkan Bupati Buton Tengah, Ashari, di lapangan Kelurahan Lakorua pada hari Selasa 15 September 2026. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat. Bupati Ashari mengatakan penetapan penerima bantuan pangan mengacu pada data pemerintah pusat dan kebijakan satu data. Menurutnya, ketidaksesuaian data, perubahan kondisi ekonomi sosial ekonomi, maupun penerima yang telah meninggal dunia harus diperbaharui melalui mekanisme yang berlaku. Pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui Dinas Sosial untuk kemudian diteruskan kepada kementerian terkait. Pendengar, khusus Kelurahan Lakorua, bantuan pangan tersebut disalurkan kepada 247 KPM. Penyaluran bantuan dilakukan untuk memastikan masyarakat yang masuk dalam daftar penerima memperoleh hak sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga menyiapkan program bantuan beras daerah bagi masyarakat miskin yang belum terakomodasi bantuan pemerintah pusat. Program tersebut menyasar masyarakat yang belum menerima bantuan seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan pemerintah. Bupati mengajak masyarakat penerima yang kondisi ekonominya telah membaik untuk mengedepankan kepedulian sosial. Kesempatan menerima bantuan diharapkan dapat diberikan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan melalui mekanisme pendataan yang berlaku. Pemerintah daerah memastikan calon penerima bantuan beras akan melalui proses verifikasi dan validasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, serta mencegah terjadinya tumpang tindih penerima bantuan. Informasi pertama tentang ketahanan pangan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

geser. Pendengar, program pembinaan kemandirian dalam memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan kembali membuahkan hasil positif di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Geser. Kali ini warga binaan sukses memanen 43 ikat sawi putih berkualitas yang dibudidayakan menggunakan metode hidroponik pada hari Jumat 18 September 2026. Keberhasilan panen ini merupakan bukti nyata dari perawatan intensif serta kolaborasi aktif staf pembinaan bersama peserta magang dalam memberikan pendampingan optimal. Kegiatan panen dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda, bersama jajaran pejabat struktural, staf pembinaan, peserta magang, dan para warga binaan yang tampak antusias di area hidroponik lapas. Nober Hasanda memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan panen sawi putih tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari sinergi dan kerjasama yang solid antara petugas, warga binaan, dan peserta magang dalam menjalankan program pembinaan kemandirian yang produktif. Baik pendengar, di tempat yang sama, Kasubsi Pembinaan Junaidi Laisau menjelaskan bahwa penanaman sayuran sawi putih dengan metode hidroponik ini merupakan langkah nyata dalam mengoptimalkan pembinaan kemandirian berbasis pertanian. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan kerja yang produktif. Kegiatan panen tersebut turut mendapatkan respon positif dari seorang peserta magang, Siti Aminah Zah Safni Rumalutur, yang terlibat sejak proses budidaya hingga panen. Ia mengungkapkan rasa senangnya karena dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan kemandirian tersebut. Dampak positif dari program ini juga dirasakan langsung oleh warga binaan. Salah seorang warga binaan berinisial JR mengaku bersyukur dan bangga karena dapat mengikuti seluruh proses budidaya mulai dari awal penanaman hingga masa panen. Pendengar, melalui keberhasilan panen ini, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program budidaya hidroponik sebagai salah satu pembinaan kemandirian yang produktif. Dengan keterampilan yang diperoleh, para warga binaan diharapkan mampu memanfaatkannya sebagai peluang usaha mandiri untuk menopang perekonomian keluarga setelah bebas. Ya, pendengar, informasi kedua ya dari Ambon tentang panen puluhan ikat sawi putih, peluang usaha warga binaan Lapas Geser. Dua informasi seputar ketahanan pangan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, semoga menambah ruang informasi serta wawasan Anda di siang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Baik pendengar, kembali akan kami hadirkan lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang sedang beraktivitas baik di rumah, di luar rumah, atau mungkin dalam perjalanan ya menikmati siaran program satu di kendaraan Anda, kami ucapkan selamat siang Anda. Selamat siang saja ya buat Anda sekalian. Selamat beraktivitas saja di siang hari ini. Kami doakan Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semua harapan dan apa yang Anda kerjakan di hari ini boleh berhasil dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Baik pendengar, selamat menikmati sajian hiburan yang kami hadirkan. Semoga menambah semangat dan inspirasi bagi Anda.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Seri di mana saja Anda berada. Pukul 11:39 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang masih setia memonitor siaran kami. Masih tetap di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming ya di aplikasi RRI Digital Pro 1 Seri. Baik pendengar, dua informasi bertemakan investasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Investor asing melirik Bangkalan, SDM lokal jadi pertaruhan. Pendengar, kabar masuknya investor asing ke Kabupaten Bangkalan mulai membuka babak baru bagi perekonomian daerah. Kawasan industri yang direncanakan mencapai sekitar 3.000 hektar menjadi salah satu harapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Namun, di balik peluang besar tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang harus disiapkan. Mulai dari kepastian lahan, infrastruktur, hingga kemampuan tenaga kerja lokal, agar masyarakat Bangkalan tidak hanya menjadi penonton ketika investasi mulai berjalan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Ismet Effendi, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan penjajakan sejumlah lokasi untuk kawasan industri. Beberapa wilayah yang menjadi opsi diantaranya Kecamatan Kamal, Socah, dan Klampis. Menurutnya lahan tersebut belum seluruhnya ditetapkan karena pemerintah masih melihat berbagai kemungkinan dan menyesuaikan dengan kebutuhan investasi. Dalam rencana kerjasama dengan PT Wira Raja, perusahaan tersebut nantinya berperan dalam penyediaan kawasan atau lahan untuk disewakan kepada perusahaan yang berinvestasi. Ismet menyebut minat investasi tidak hanya datang dari satu negara, sejumlah calon investor dari Tiongkok, Timur Tengah, Amerika, hingga Eropa disebut mulai dijajaki. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangkalan menargetkan proses penyiapan lahan dapat dilakukan di tahun ini. Dengan demikian, pembangunan fasilitas industri diharapkan mulai berjalan pada tahun berikutnya. Yang tidak kalah penting adalah menyiapkan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menargetkan sekitar 70-80% tenaga kerja yang terserap nantinya berasal dari masyarakat lokal.

Ya, pendengar, peluang tersebut tidak berhenti pada lapangan pekerjaan formal. UMKM lokal juga dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi kawasan industri, misalnya melalui penyediaan catering, bahan baku, maupun jasa pendukung lainnya. Ya, pendengar, informasi pertama tentang investasi ya, di mana investor asing melirik Bangkalan, SDM lokal jadi pertaruhan. Ya, pendengar, dari Bangkalan kita bergeser ke Melaboh, Aceh ya. Masih tentang investasi, PT Pema melakukan penandatanganan MOU bersama 16 perusahaan internasional. Pendengar, PT Pembangunan Aceh Perseroda memperluas peluang kerjasama dan investasi internasional. Salah satunya melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU bersama 16 CEO perusahaan dari China, Thailand, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam ajang Langkawi International Agriculture dan Aquaculture Conference atau LIAA 2026 pada hari Jumat 18 September 2026. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur Utama PT Pema Faisal Ilyas dengan disaksikan Direktur Pengembangan Bisnis PT Pema Naufal Natsir Mahmud serta Direktur Umum dan Keuangan PT Pema. Konferensi LIAA 2026 menjadi wadah strategis bagi pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan untuk membangun koneksi bisnis serta mengeksplorasi potensi kolaborasi di bidang pertanian dan akuakultur. Forum ini terus membahas inovasi teknologi, peluang pembiayaan, pengembangan investasi, dan keberlanjutan usaha. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting di antaranya Datuk Sri Oi Bon Seng, CEO Officer Ausin Group, Han Bixen, CEO Fujian Azure Ocean Group SCO, sekaligus perwakilan Cina, Datuk Dr. Haji Abdul Salim, Direktur Jenderal dan Ketua Pengarah LKIM, serta Ahmad Faisal, Head of Marine Aquaculture Section, Aquaculture Division, Department of Fisheries, Malaysia. Pendengar, PT Pema akan memastikan setiap tindak lanjut atas MOU ini tetap memperhatikan aspek kelayakan bisnis, tata kelola, pengelolaan risiko, serta manfaat ekonomi bagi Aceh. Penandatanganan MOU ini merupakan mampu menjadi fondasi untuk investasi dan memperkuat posisi Aceh dalam jaringan perdagangan regional dan global, khususnya melalui koridor ekonomi Indonesia-Malaysia, Thailand Growth Triangle. Ya, pendengar, informasi kedua tentang investasi di mana PT Pema melakukan penandatanganan MOU bersama 16 perusahaan internasional. Semoga dua informasi tentang investasi yang sudah kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda, memperkaya wawasan, serta menambah ruang informasi Anda. Baik, pendengar. Akan kembali kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di siang hari ini. Pukul 11 lewat 45 menit, selamat siang dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Juga selamat menikmati sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Tetap bersama program A1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Iya, baik pendengar setia program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Kembali Pro Satu RRI Seru di edisi Sabtu 19 September 2026 menghadirkan acara Pilpen Pilihan Pendengar. Ya, kurang lebih 1 jam ke depan ya bersama saya Christine Padua yang akan menemani Anda di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro Satu Seru edisi Sabtu 19 September 2026. Ya, pendengar di acara Pilpen ini ya, Anda dapat berpartisipasi, menyampaikan salam-salam Anda, juga ucapan-ucapan spesial Anda ya. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, selain mengucapkan salam-salam ya, mengirimkan salam-salam atau ucapan-ucapan spesial khusus Anda, menyapa-nyapa berbagi kabar kepada orang-orang terkasih tersayang Anda di acara Pilpen ini, Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani segala aktivitas yang Anda kerjakan di penghujung minggu ini, Sabtu 19 September 2026. Ya, pendengar kami nantikan atensi manis Anda ya di acara Pilpen kali ini 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Kami mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro Satu RRI Seru di mana saja Anda berada. Buat yang lagi monit siang hari ini ya, selamat siang saja. Terima kasih sudah monitor siaran Pro Satu RRI Seru. Kalau bisa gabung-gabung ya di line telepon juga line WhatsApp untuk menyampaikan atensi-atensi manis Anda di weekend kali ini. Ya, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro Satu RRI Seru yang ada di seantero Kabupaten Kepulauan Yapen ya, dari ujung pukul ujung. Kami mau sapa selamat siang dan selamat beraktivitas saja. Yang ada di Kabupaten Sejuta Baka Waropen sana ya, selamat siang, selamat beraktivitas di siang hari ini. Yang ada di Supiori, di Biak, di Lumpur, di Manokwari, di Nabire, di Timika, di Jogja, di Palu, Maumere, NTT, wah banyak sekali ya. Ya, pendengar setia Pro Satu RRI Seru ini tersebar di seluruh penjuru tanah air ya. Bukan hanya di Seru saja, bukan hanya di Papua saja ya, di luar Papua juga banyak. Di Kalimantan sana juga ada pendengar setia kami ya, yang ada di sana ada Bung Le, Kak Bung Le ya. Selamat siang saja buat Bung Le yang ada di sana. Iya, juga kami mau sapa ya, yang ada di Kampung Harapan sana ada Maven. Selamat siang ya buat Maven. Bikin apa nih di hari Sabtu nih? Jangan bilang cuci pakaian ya, lagi mendung. Oke, selamat siang saja buat Maven dan keluarga di sana. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya, buang suara di Pilpen hari ini. Kita ke seputaran Yapan sana ya, ada Mamit, ada Putri Lembata, juga ada Wawing di sana, selamat siang saja. Mamit mungkin posisi sementara masih di Jayapura ya. Selamat siang saja buat Mamin, semoga cepat sehat dan juga pulih kembali ya. Pro Satu sudah rindu nih, dengar suaranya Mamit. Kalau lagi monit bisa gabung ya, buat Mamit.

Ya, sekali lagi di line telepon kami ya 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami juga mau sapa yang ada di Jogja sana ya. Ada ada Bapak nih, bapaknya saya nih. Ada Bapak Jeremy Marien ya, ada di Kota Gudeg sana. Selamat siang saja buat Bapak Marien dan keluarga, sehat-sehat selalu ya. Tuhan berkati segala aktivitas di sana. Iya, dan juga nih yang punya kota dolar Timika ya, ada bapaknya saya juga di sana nih ya, sesama orang Biak. Selamat siang saja ya buat putra dan putri Kamoro yang ada di kota dolar sana. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Edisi Sabtu 19 September 2026, masih bersama saya, Christine Padua, yang akan terus menemani Anda di acara Pilpen kurang lebih 1 jam ke depan ya. Anda dapat berpartisipasi, menyampaikan salam-salam Anda, berbagi kabar boleh ya, juga berbagi cerita, berbagi uang juga boleh kah? Oke, saya kirimkan nomor rekening kalau yang mau berbagi uang. Oke, bercanda saja ya. Selamat siang saja buat Anda sekalian yang lagi monit ya. Terima kasih setia monitor siaran Pro 1. Oke, kita mau bergeser ke Wainakawi ini sana ya. Ada Bung Aidetri. Bung Aidetri, selamat siang. Kalau lagi monit bisa gabung ya. Keluarga Kawari yang ada di seputaran Wainakawi ini. Selamat siang saja. Iya, juga yang sudah lama tidak berkicau nih, ada Bung Aidi Manafariri di seputaran Antar Pasti, Anak Tarau Pasti Kungan. Oke, Bung Aidi, kalau lagi monit bisa gabung ya. Seputaran Gang Surabaya, ada Putri Sisbel di sana. Selamat siang saja ya buat Putri Sisbel, kalau lagi monitor bisa buang-buang ketikan ke Pro 1 dulu. Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi manis ada di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu, 19 September 2026. Kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut ya, untuk menemani suasana hari Sabtu Anda bersama keluarga tercinta. Ada Trosa Korago ya, dari Napi Dev Baransano, kemudian disusul dengan RTM. RTM ini apa nih? Dari Mace Purba ya, Rumah Tangga Mainan. Aduh, jangankah. Oke, baik pendengar, selamat menikmati dua tembang manis yang kami hadirkan. Semoga Anda terhibur dan Anda tetap bersemangat ya menjalani aktivitas Anda di penghujung minggu ini. Dan jangan lupa kalau lagi monit bisa bergabung ya di acara Pilpen. Kami.

Ya, baik pendengar setia Pro Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro Satu Serui, edisi weekend Sabtu ya, 19 September 2026. Ya, sudah ada atensi masuk via WhatsApp dari Mamit ya. Oke, selamat siang saja buat Mamit yang saat ini sedang berada di Dok 9 Jayapura. Terima kasih Mamit sudah monitor siaran kami ya, sekalipun ada di Jayapura sana. Sehat-sehat selalu buat Mamit segala proses pengobatan, pemulihan, Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga boleh pulih dan sehat kembali. Ya, dari Mamit ya, mau request lagu Onate dari Baduka Batugawa. Siap Mamit, akan kami hadirkan dan disusul juga dengan lagu Simponi 2. Oke. Ya, baik pendengar setiap Pro Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, di belakang Mamit ya. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Iya, kami juga mau sapa-sapa nih yang ada di Dawai sana, ada Kak Ona Fi dan keluarga ya. Selamat siang saja buat Kak Ona, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya pendengar, kami juga ucapkan ya selamat makan siang bagi Anda yang saat ini sedang menikmati sajian makan siang Anda. Menu apapun yang Anda nikmati saat ini ya, ketika dinikmati dengan ucapan syukur dan bersama keluarga tercinta, pasti rasanya akan lebih nikmat ya. Selamat makan siang saja buat Anda yang sedang menikmati hidangan makan siang. Dan juga bagi Anda yang masih bergelut dengan pekerjaan, profesi Anda masing-masing, kami ucapkan selamat siang, tetap lakukan dengan penuh semangat. Ya baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, kembali kami hadirkan dua tembang manis ya, requestan dari Mamit, ada Tugawa ya dari Kakak Baduka Ba, juga ada

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yatin. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

Iya, baik pendengar setiap program Masa Teroris Rui, pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu 19 September 2026. Iya, baik pendengar, atensi masuk dari Kota Asap. Aduh, Bung Eks baru mau baca, saya langsung ketawa duluan. Iya, Bung Eks ini suganti julukan Nabire dari Kota Jeruk, berubah jadi Kota Asap, bajangan kah? Nanti asap tambah lama di Nabire. Oke, selamat siang buat Bung X. Terima kasih sudah mampir ya. Ucapannya dari Bung X. Selamat siang buat Itin yang bertugas. Selamat siang juga Bung X. Bung X dari Kota Asap Nabire. Terima mau bilang Kota Asap ya. Nanti asap lama-lama. Kota Jeruk saja. Saya tetap Kota Jeruk. Dari Kota Jeruk Nabire Papua Tengah. Requestan lagu ya dari Bung X. If You Understand. Dari George Baker. Buat semua pendengar setia. Semoga terhibur. Oke, terima kasih buat Bung X ya. Kota Jeruk tetap jang Kota Asap, nanti asap terhilang-hilang. Oke, atensi manis berikutnya dari Putri Sisbel. Hai, kakak Putri Sisbel di Gang Surabaya. Terima kasih sudah mampir ya. Tadi Itin susenggol-senggol, akhirnya kakak masuk jalur juga. Oke, ucapannya selamat siang kakak cantik. Terima kasih cantik juga buat Putri Sisbel ya. Dari namanya saja sudah pasti orangnya sangat cantik. Di Gang Surabaya ya, oke, yang punya Gang Surabaya, ucapannya selamat siang buat Tete Sangge yang lagi duduk depan rumah. Oke, selamat siang buat Tete Sangge yang lagi bersanteria di depan rumah. Dan juga ada Pade Enos Junior, Dennis, ya Pade Enos Junior, kemudian ada Dennis. Ucapannya selamat siang saja ya buat semuanya. Requestan lagunya dari kakak Putri Sisbel. Lagu Robi Sawaki ya, dari Robi Sawaki, Rasa Duri Siksa Batin. Oke, siap. Putri Sisbel akan kami hadirkan ya lagu requestannya dari Bung Robi Sawaki, Rasa Duri Siksa Batin. Ya, Putri Sisbel juga mau ucapkan selamat siang buat keluarga besar Kanyuga di Sarawandori. Selamat siang saja ya buat semua yang ada di Sarawandori sana. Ya, terima kasih ya buat Bung X dan juga Putri Sisbel yang sudah mampir via WhatsApp di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Lagu requestannya akan kami hadirkan ya, spesial untuk menghibur Bung X juga Putri Sisbel dan keluarga dan semua pendengar setia Pro 1 yang saat ini sudah masih monitor ya siaran kami di tengah hari ini. Mungkin sambil makan siang kah atau makan pinang, aduh siri mahal jadi jang makan pinang ya, makan gula-gula saja. Ya, baik pendengar, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Di belakang Bung X dan juga Putri Sisbel, kami masih nantikan atensi manis Anda via telepon juga via WhatsApp ya. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, mari pendengar sambil menantikan atensi-atensi manis Anda ya di belakang Bung X dan juga Putri Sisbel yang sudah bergabung. Kami hadirkan lagu requestannya ya dari Bung X, ada If You Understand dari George Baker, dan kemudian disusul lagunya Robby Sawaki, Rasa Duri Siksa Batin. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur dengan tembang manis yang kami hadirkan.

Iya, baik pendengar, pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Iya, baik pendengar, 2 menit lagi ya, kami akhiri acara Pilpen dari ruang dengar Anda. Atensi masuk kembali ya dari Mamit, mau request lagu Cinta Anak Pecek spesial buat kedua temanku ya, Esti, ada Kak Esti di Sarmi dan juga Maven di Kampung Harapan. Oke, siapa Mamit ya, akan kami hadirkan lagu Cinta Anak Pecek ya, spesial buat Kak Esti di Kota Ombak Sarmi dan juga Maven di seputaran Kampung Harapan. Baik, pendengar, sekaligus ya kami menutup program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui dari ruang dengar Anda ya, edisi Sabtu 19 September 2026. Kami ucapkan terima kasih yang sudah beratensi ya di siang hari ini. Ada Mamit yang sementara posisinya di Dok 9 Jayapura. Terima kasih ya buat Mamit sudah bergabung. Juga Bung X ya di Kota Jeruk. Bung X tetap Kota Jeruk ya, tidak boleh ganti kota asap. Nanti asap dia tidak mau pindah. Soalnya Kepulauan Yapen alias Serui ini juga kena dampak asap dari Nabire, jadi... Oke, terima kasih ya buat Bung X yang sudah bergabung, juga Putri Sisbel ya di Gang Surabaya yang sudah bergabung. Terima kasih untuk atensi manisnya via WhatsApp. Sampai jumpa lagi di acara Pilpen, pilihan pendengar berikutnya.

tapi untukku. Ya, baik pendengar setiap Pro Satu RRI di mana saja Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Rotten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, kita melakukan yang bagus, tapi 1 poin di UE ini sangat penting bagi kami untuk pertanya dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anang Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari para Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan

0: Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Nelvi Nishba, Josh, Bhasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Om Shetka, Sinsor Famu, Against, Tanga Shetka, Against, Against, Nesta Sista Kuru, Taung Ribu Egeka, Shetka Egeka, Sinsor Face, FN Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaiwin, Ojumja, Yahasmelo!
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa saja topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
2: Iya baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui

0: Program Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan kapal induk pertama TNI Angkatan Laut yang memasuki perairan Indonesia. Kehadiran kapal induk menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkembangan kekuatan pertahanan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Indonesia. Kehadiran unsur strategis ini menjadi bagian dari dinamika pertahanan maritim Indonesia. Apa arti kehadiran kapal induk tersebut bagi kekuatan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia? Bagaimana peran dan kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di kawasan? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian seperti biasa di hari Sabtu, kami juga akan mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan peningkatan kasus influenza yang meningkat pada akhir-akhir ini. Influenza merupakan salah satu penyakit saluran pernapasan yang dapat menyebar melalui percikan dari orang yang terinfeksi maupun kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Peningkatan kasus perlu menjadi perhatian agar masyarakat tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan dan tidak mengabaikan gejala yang muncul. Seperti apa perkembangan kasus influenza A di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko penularannya? Nanti informasinya akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian seperti biasa di hari Sabtu nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial dan berbagai platform digital, kemampuan masyarakat untuk memilah informasi menjadi sangat penting. Berita yang belum terverifikasi, informasi yang dipotong dari konteks hingga konten yang menyesatkan dapat dengan mudah beredar dan memengaruhi pemahaman publik. Konten-konten apa saja yang akan kita bahas, nanti akan kami sajikan bersama co-founder Mavindo, Bung Zek. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Ade, terima kasih telah menyampaikan informasi yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 19 September di hari ini. Nanti juga kami akan hadirkan informasi terupdate lainnya. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI pendengar, karena juga sudah ada topik-topik menarik yang tadi telah dibacakan oleh rekan kami di ruang gatekeeper. Ada Ade Kurnia ini. Lalu juga di setiap akhir pekan, Anda juga dapat menyampaikan seperti apa rekomendasi wisata di daerah Anda nantinya. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga terus dapat menginformasikan kepada kami bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Nanti juga kami akan hubungi Anda pendengar seperti apa informasi yang dapat disampaikan untuk kami. Dan kita beralih ke informasi dari reporter.
2: Breaking News.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi, seperti apa situasi terkininya?
3: Iya, Hana dan pendengar, saat ini saya berada di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan sambutan pada acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo. Dan pendengar, kita ikuti sambutan dari Presiden akhirat berikut ini.
4: Berapa kira-kira? Karena saya harus disiplin, jangan sampai di tempat yang disiplin ini tamunya yang nggak disiplin. Tapi tadi itu pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahau, beliau adalah panglimanya di sini. Saya ini tamu, jadi saya terpaksa harus menyapa satu-satu. Tidak apa-apa kan? Karena saya Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia itu jabatan negara, tapi juga jabatan politik. Kalau pemimpin politik tidak bisa menyinggung perasaan siapapun. Jadi kalau nanti ada tokoh yang nggak saya sebut, waduh, ini bahaya. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Muhammad Akrim Mariat, yang saya hormati dan saya muliakan, beserta seluruh jajaran pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang hadir. Rektor Universitas Darussalam Gontor, Profesor Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi. Ketua Umum Badan Wakaf Gontor, sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Anggota Badan Wakaf Gontor, Kiai Haji Din Samsudin. Mana Pak Din? Oh, Pak Din situ ya. Pak Din kawan saya waktu kita masih muda. Tapi Pak Din protes, jangan bilang ketika masih muda Pak, kita masih muda sekarang. Kita jiwanya masih muda. Gubernur Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hanya di Indonesia kepala polisi pakai kopiah.

yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Yang Mulia Wakil Grand Sheikh Al-Azhar Mesir Profesor Muhammad Abdurrahman Muhammad El-Wani. Para Duta Besar Negara Sahabat, Duta Besar Republik Turkiye, Duta Besar Mesir, Duta Besar Qatar, Duta Besar Kuwait, Duta Besar Sudan, Duta Besar Suriah, Duta Besar Yaman, Duta Besar Palestina, Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!

0: Yang saya hormati Wakil Duta Besar Yordania, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawasa, yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur Saudara Emil Dardak, yang saya muliakan para kiai, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren modern Darussalam Gontor, para pimpinan universitas dan pimpinan pesantren salaf yang hadir, yang saya cintai, para santri dan santriwati pondok pesantren modern Darussalam Gontor dan seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang saya hormati. Saya tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehormatan besar diberikan kepada saya diundang untuk memberi sambutan di acara 100 tahun, di acara peringatan dan kesyukuran 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. 100 tahun yang lalu, para pendiri Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Sarkasi, menanam sebuah cita-cita luhur. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan sejauh apa cita-cita yang mereka tanamkan sekarang telah tumbuh dengan sangat besar dan tersebar di mana-mana. Hari ini kita melihat buahnya tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai penjuru dunia. Terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya. Saya minta maaf, tadi saya ingat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah kurang berdaya untuk membantu mereka. Saya kira ini justru yang mendorong kita semua, apalagi saudara-saudara, apalagi para kiai, apalagi para ulama, apalagi para pendidik di institusi-institusi seperti Gontor ini. Ini saya kira harus mendorong dan memicu suatu kehendak, kehendak untuk belajar sungguh-sungguh. Kehendak untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjek-injek oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus belajar dari sejarah, tadi dikatakan. Ya, kita ingin membangun sejarah, tapi kita harus belajar dari sejarah. Dan kita harus jujur kepada diri kita. Kita harus jujur bukan kepada orang lain. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus berani melihat kelemahan-kelemahan kita. Gampang untuk kita bicara dengan hebat, sulit untuk kita lihat kekurangan-kekurangan kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita sendiri. Saya berharap dari generasi penerus, dari ustadz-ustadz, dari ulama-ulama, untuk bisa membangunkan keberanian untuk belajar dari kelemahan-kelemahan kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita pernah dijajah oleh bangsa lain, itu kenyataan yang pahit. Ya, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, kakek-kakek kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, berjuang, ya, melawan, tapi cukup lama kita di bawah telapak kaki bangsa lain. Ini pahit, tapi kita harus berani mengakui, dan kita harus belajar dari situ, dan kita harus bertekad jangan sekali-sekali kita akan dijajah kembali oleh siapapun. Kita harus kuat, karena kita dengan kekuatan, kalau kita kuat, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang tertindas dan yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa membantu? Saudara-saudara, saya terima kasih saya diundang hari ini, Gontor, institusi yang luar biasa, berhasil, sukses. Terima kasih saya diberi kesempatan di panggung ini. Saya berusaha untuk tidak terlalu lama kasih sambutan, tapi kesempatan berharga ini, karena tiap saat saya bisa kesini, tapi kalau saya diundang pasti saya datang. Mungkin saya bisa diundang dalam acara yang lebih tidak terlalu besar. Acara kalau perlu tidak ada wartawan. Mana wartawan? Ada wartawan di sini? Oh. Pinter nyamar ya kalian ini media ini. Dia nyamar di tengah-tengah audiens, jadi nggak terlalu kelihatan. Nggak, ini apa ya? Ini serius ini. Ini permintaan dan tawaran. Permintaan saya diundang. Tertutup. Kalau di sini, ya saya juga harus hati-hati bicaranya. Ya, jangan-jangan pakai ini aja udah heboh. Free Palestine. Mau heboh, mau nggak heboh, terserah. Free Palestine. Aku jadi muda lagi kalau begini. Hati-hati ada wartawan. Saya kira itu yang paling pokok sambutan saya. Bagaimana, cukup? Tolong di apa tuh? Ditayangkan tadi itu moto dan motonya gontor dan apa ya tadi itu yang tadi panca ya ya bisa ditayangkan, tayangkan kembali panca jiwa, keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Ya, ya ini sama ini perjuangan kita. Saya selalu ingin ikhlas, saya selalu ingin sederhana, saya ingin bangsa kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Islamiyah ini yang kita harus sadari juga ya, kita prihatin. Saya kira ini catatan bagi kita, kebebasan, kebebasan berpikir, tapi juga harus ada keberanian berpikir yang benar, yang saya katakan tadi, berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Ibarat kita harus menjaga badan kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus jaga. Menjaga artinya kita pelihara. Tadi ini luar biasa moto ini. Ini moto yang harus berlaku saya kira di mana-mana ya. Kok ini sama ya? Nilai-nilai yang ada di Akademi Militer kita. Iya. Berbudi tinggi. Harus berbudi tinggi. Jujur. Ikhlas. Enggak boleh jadi koruptor. Jangan pura-pura berbudi tinggi. Pura-pura ikhlas. Pura-pura jujur. Begitu dikasih kepercayaan jabatan, nyolong. Berbadan sehat. Tidak bisa berbuat baik kalau sakit-sakitan. Tidak bisa bekerja keras kalau badannya lemah. Karena itu saya bertekad anak-anak Indonesia dan rakyat Indonesia saya belum selesai kalimatnya ini. Santri-santriwati gontor ini luar biasa. Sebelum saya bicara dia sudah tahu apa yang saya mau ngomong gitu. Ini kita di Ponorogo ya. Waduh, ilmunya banyak ini Ponorogo ini. Sebelum saya dia sudah tahu apa yang saya mau maksud. Karena itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian. Berpengetahuan luas. Benar, pemimpin Indonesia harus pintar. Jangan dibohongi orang. Jangan dibodohin. Aku heran kadang-kadang profesor, tapi enggak bisa melihat ketidakadilan.
1: Iya benar.
0: Profesor
1: Yanto masih memberikan sambutan dan acara ini dihadiri sekitar 8.000 peserta atau juga tamu undangan. Selain Menteri Kabinet Merah Putih, acara juga dihadiri oleh perwakilan atau juga duta besar dari negara sahabat. Demikian dari kantor Sugandia Fandi, RRI Top 39 untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Serui, pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama Pro Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 dan juga streaming RRI Digital Pro Satu Serui. Dan tentu saja masih bersama saya Christine Padua dalam sesi Serui siang ini. Akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami barengi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026.

Ya, baik pendengar setia Pro Satelit Istri di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Rakernis 1 YPK Yapen dibuka. Ketua BPYPK Tanah Papua lantik pengurus PSS 2026-2031. Pendengar, rapat kerja teknis atau Rakernis 1 PSP PSS Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Kepulauan Yapen resmi dibuka melalui ibadah pembukaan di gedung SMA YPK Penabur Serui pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur, sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Badan Pengurus PSS YPK Yapen periode 2026-2031. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi pengelolaan Satuan Pendidikan YPK di Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus memperkuat koordinasi antara yayasan, sekolah, pemerintah, daerah, gereja, dan alumni dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Kristen di Tanah Papua. Ibadah pembukaan dipimpin Pendeta Rosa P. Kulain, MTH, dan dihadiri para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan YPK, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui bagian Kesra, anggota DPRK Kepulauan Yapen, Paduan Suara Stiki Pegeri Papua, Sekretaris Klasis Yapen Selatan, serta Perwakilan Bidang Pendidikan SMA Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, dalam rangkaian pembukaan Rakernis, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen BPYPK Tanah Papua, Pendeta Abraham I. Angirwalu STHMM, melantik Badan Pengurus PSS YPK Kabupaten Kepulauan Yapen untuk masa kerja 2026-2031. Dan susunan tersebut adalah, yang pertama Dr. Randes Organis Runtumboy MSI sebagai ketua, kemudian Isak Torobi SPD MPD sebagai sekretaris, dan Aplesi Patai SPD sebagai bendahara, dan Alexang Genava bidang pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan Dikdas Menjur. Kemudian Donella Woisiri di bidang audit dan data, kemudian ada Yunia Sineri pada bidang personalia. Pelantikan tersebut menandai dimulainya tanggung jawab kepengurusan PSS YPK Yapen dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan Satuan Pendidikan YPK selama 5 tahun ke depan. Pendengar, dalam sambutannya Pendeta Abraham mengatakan kehadiran BPYPK di Tanah Papua di Yapen tidak hanya untuk melaksanakan Rakernis, tetapi juga melakukan konsolidasi dan tatap muka bersama para pengelola Satuan Pendidikan. Menurutnya, konsolidasi tersebut diperlukan untuk menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai kebutuhan pendidikan, serta memperbaiki tata kelola Satuan Pendidikan YPK. Ia berharap YPK ke depan dapat semakin baik dan mandiri dalam menjalankan tugas pelayanan pendidikan. Pendeta Abraham juga menekankan bahwa pendidikan Kristen tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi memiliki tanggung jawab dalam pembentukan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menurutnya, sejarah pelayanan GKI di Tanah Papua menunjukkan bahwa pendidikan dan pemberitaan Injil merupakan bagian yang saling berkaitan. Pesan tersebut menjadi salah satu landasan bagi pengelola Satuan Pendidikan YPK dalam menjalankan tugas pelayanan pendidikan. Pendengar, melalui Rakernis 1 dan pelantikan Badan Pengurus PSS YPK Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2026-2031, pengelolaan Satuan Pendidikan YPK diharapkan semakin terkoordinasi, mandiri, dan mampu menjawab kebutuhan generasi penerus di Tanah Papua. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Rakernis 1 YPK Yapen dibuka. Ketua BP YPK Tanah Papua lantik pengurus PSS 2026-2031. Informasi ini kami lansir dari laman resmi seruipos.com, dan semoga yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian.
Pendengar, kembali kami temani ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat memberikan inspirasi bagi Anda untuk melaksanakan tugas tanggung jawab Anda di sore hari ini, ataupun mungkin sebagai teman istirahat ya, bagi Anda yang melepas lelah dengan istirahat di siang menjelang sore hari ini. Baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani ruang dengar Anda. Kembali kami hadirkan satu informasi yang masih kami lansir dari laman resmi seruipos.com. HUT lalu lintas ke-71 Polres Siapen bantu ketersediaan darah di RSUD Serui. Mendengar, di tengah keterbatasan ketersediaan stok darah di Kabupaten Kepulauan Yapen, Polres Kepulauan Yapen menggandeng Palang Merah Indonesia dan RSUD Serui menggelar aksi donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 pada hari Jumat 18 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polri terhadap kebutuhan kemanusiaan, khususnya membantu ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi di wilayah Kepulauan Yapen. Sebanyak 10 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan tersebut. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK mengatakan, aksi donor darah tidak sekedar menjadi rangkaian kegiatan menyambut HUT lalu lintas Bayangkara ke-71, tetapi juga merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan keterbatasan stok darah membutuhkan kepedulian dan partisipasi bersama. Kebutuhan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, organisasi, komunitas, serta berbagai elemen lainnya. Pendengar, kolaborasi Polres Kepulauan Yapen bersama PMI dan RSUD Serui diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah. Bagi pasien yang membutuhkan transfusi, satu kantong darah bukan sekedar angka dalam catatan pelayanan kesehatan. Darah yang tersedia dapat menjadi bagian penting dalam proses penyelamatan pasien. Karena itu, kegiatan donor darah tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas lintas sektor dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Polres Kepulauan Yapen berharap semangat HUT lalu lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya dimaknai sebagai momentum peringatan institusi, tetapi juga sebagai kesempatan memperkuat nilai kemanusiaan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat, ya, sebanyak 10 kantong darah terkumpul, namun bagi mereka yang sedang menunggu transfusi, setiap tetes darah dapat berarti sebuah harapan. Ya, pendengar, informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi seruipos.com, di mana HUT lalu lintas ke-71, Polres Yapen bantu ketersediaan darah di RSUD Serui. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh no.
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Masa Tere Risrui dan masih bersama saya Christine Padua yang masih terus menemani Anda di sore hari ini ya. Siang menjelang sore hari ya, di pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami bagikan ya satu informasi ringan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sering diabaikan, daun pepaya ternyata bermanfaat. Pendengar, daun pepaya merupakan salah satu bagian tanaman yang cukup mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Meski memiliki rasa pahit yang khas, daun ini sudah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan makanan dan bagian dari pengobatan tradisional. Rasa pahit pada daun pepaya tidak membuatnya kehilangan nilai manfaat. Daun ini mengandung berbagai zat gizi dan senyawa alami yang dapat menjadi bagian dari pola makan yang beragam. Namun, manfaat tersebut tetap perlu dipahami secara bijak dan tidak dianggap sebagai pengganti pengobatan medis. Ya, pendengar, berikut manfaat mengonsumsi daun pepaya. Yang pertama adalah mengandung berbagai zat gizi. Daun pepaya mengandung sejumlah vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif. Kandungan tersebut membuatnya dapat menjadi salah satu pilihan sayuran dalam menu sehari-hari. Mengonsumsi sayuran yang beragam penting untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Karena itu, daun pepaya dapat dikombinasikan dengan sumber makanan lain seperti nasi atau sumber karbohidrat, ikan, telur, daging, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah lainnya. Manfaat yang berikut adalah membantu mendukung pencernaan. Salah satu keunggulan daun pepaya adalah kandungan seratnya. Serat merupakan bagian penting dalam pola makan karena membantu mendukung fungsi sistem pencernaan dan menjaga keteraturan buang air besar. Agar manfaat serat lebih optimal, konsumsi daun pepaya sebaiknya disertai dengan minum air yang cukup, serta mengonsumsi berbagai jenis sayuran, buah, dan sumber serat lainnya. Manfaat yang ketiga dari daun pepaya adalah memiliki kandungan antioksidan. Pendengar, daun pepaya juga mengandung berbagai senyawa tumbuhan yang memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari tekanan oksidatif yang berkaitan dengan paparan radikal bebas. Meski demikian, mengonsumsi daun pepaya saja tidak cukup untuk menjaga tubuh tetap sehat. Pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidur yang cukup, serta kebiasaan hidup bersih tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Manfaat yang keempat adalah bisa menjadi alternatif sayuran. Ya, pendengar, tidak semua orang menyukai daun pepaya karena rasanya yang pahit. Padahal dengan pengolahan yang tepat, rasa pahit tersebut dapat dikurangi sehingga lebih mudah dinikmati. Daun pepaya dapat direbus terlebih dahulu, kemudian ditumis bersama bawang merah, bawang putih, cabai, dan bumbu lainnya. Daun yang sudah diolah juga dapat disajikan sebagai lalapan atau menjadi pelengkap berbagai hidangan. Ya, manfaat yang kelima adalah digunakan dalam pengobatan tradisional. Dalam berbagai tradisi masyarakat, daun pepaya digunakan sebagai bahan ramuan tradisional untuk membantu mengatasi sejumlah keluhan. Pemanfaatan tersebut merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, penggunaan daun pepaya sebagai ramuan tidak boleh langsung dianggap sebagai pengobatan yang terbukti secara medis untuk penyakit tertentu. Bukti penelitian mengenai manfaat terapeutiknya masih beragam, sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati jika seseorang sedang sakit atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Pengobatan yang direkomendasikan tenaga kesehatan tetap menjadi pilihan utama. Ya, manfaat dari daun pepaya ya, yang keenam adalah dapat menjadi bagian dari menu seimbang. Dan manfaat yang berikut juga ya, rasa pahit dapat dikurangi dengan pengolahan yang tepat. Dan yang terakhir dari daun pepaya adalah tetap perhatikan cara pengolahan dan konsumsinya.
Pendengar, sebelum dimasak, daun pepaya harus dicuci menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Pengolahan yang bersih juga penting untuk menjaga keamanan makanan. Bagi orang yang ingin mengonsumsi daun pepaya dalam jumlah besar sebagai ramuan atau suplemen, terutama mereka yang sedang menjalani pengobatan, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terlebih dahulu. Pendengar, daun pepaya mungkin dikenal karena rasa pahitnya, tetapi di balik rasa tersebut terdapat potensi manfaat sebagai bahan pangan yang mengandung serat, berbagai zat gizi, dan senyawa bioaktif. Daripada hanya melihat rasa pahitnya, daun pepaya dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkaya menu makanan sehari-hari. Ya pendengar, itulah satu informasi ringan ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang manfaat dari daun pepaya. Ya, siapa nih pendengar di antara Anda yang menggemari sayuran pahit yang satu ini ya? Sekalipun pahit, namun bisa bikin nagih ya daun pepaya ini. Yang penting cara pengolahannya dengan tepat pasti akan menjadi makanan menu salah satu menu makanan ya yang nikmat untuk disantap. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pukul 14:58 waktu Indonesia Timur. Saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda ya sekitar 5 jam dari pukul 10 tadi hingga akan berakhir di pukul 14:58 saat ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

0: Is it good?
1: I don't like that.
2: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ale, saya lagi stres kali kawan. Oh yo, tadi sapu teman kesini serbuk-serbuk begitu. Kau tahu kah ini apa? Bahwa dia bilang kalau saya pakai barang ini, nan saya stres hilang. Saya pakai kah tidak keh?
1: Ih, kok teman dapat barang ini dari mana? Aduh, lebih baik kau buang sudah. Ingat ya kawan, jangan pernah kau pakai barang itu. Barang itu tuh bikin kau pudiri rusak nanti. Sekali kau pakai, kau langsung kecanduan. Dan kau nanti susah lepas barang itu.
0: Oh, ya sudah, saya buang. Saya juga tidak mau usap pudiri hancur kena barang kecil ini. Saya mau gapai sapu cita-cita jadi...
1: Oke kawan.
2: Pilihlah pergaulan yang baik dan tepat untuk mencegah pemakaian narkoba sejak dini. Katakan tidak.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Are you afraid of the dark? I used to be very afraid of it.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara bergerak di mana saja berada, selamat malam dan Anda masih bersama program Masa Tua RRS RUI pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk warta berita malam ini, warta berita Gema Papua bersama Korwil Nusantara 1 Jayapura penyelenggara RRI Merauke. Untuk edisi hari ini ya, 19 September 2026. Ya, kita masih terus mencoba menyambungkan siaran warta berita bersama RRI Merauke untuk edisi malam ini, tentunya dalam penyampaian warta berita Gema Papua bersama Korwil 1 Papua. Sambil kita nantikan, pendengar masih terus mencoba ya untuk menyatukan siaran terkait tersebut, mungkin sedang mengalami gangguan teknis dan lain sebagainya. Untuk itu kita masih terus mencoba. Kami masih terus memohon kesabaran Anda, pendengar, untuk menantikan warta berita malam produksi RRI Merauke dalam penyampaian warta berita Gema Papua kali ini. Selamat malam untuk Anda. Deretan hiburan bakal menemani suasana aktivitas Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Warta Berita Gema Papua ya di malam hari ini tidak dapat berlangsung. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami karena nanti di pukul 20 lebih 15 menit kami akan hadirkan di ruang dengar Anda yaitu program Potret Tapal Batas, pendengar. Ya, tentunya untuk Anda semuanya, nanti kami akan berbincang bersama Kepala Distrik 1 yaitu Bapak Victor Cabuyamawen Esos ya, terkait juga dengan topik kita malam hari ini yaitu perkembangan pembangunan dan kondisi geografis Distrik 1, pendengar. Ya, seperti apa nanti informasi-informasinya? Pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Ya, saudara dan pendengar, Anda masih bersama program Satu Era Destroy. Kita tadi ya mencoba untuk menyatukan siaran bersama Pro Satu RRI Merauke, turut menyiarkan bahkan mengikuti warta berita Gema Papua. Disiarkan secara langsung bersama Korwil 1 Papua dalam penyampaian warta berita Gema Papua malam ini edisi 19 September 2026. Namun tidak sempat terlaksana ya. Untuk itu Anda kembali bersama program Satu RRS Rui dan deretan hiburan kami hadirkan kembali menemani suasana aktivitas malam Anda. Dari kawasan Jalan Batimura kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas dan tetapkan terus kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Serui.

memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: berikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Kan bayaran cukup jauh ya ke sana. Kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat. Dan
0: rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentertip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerimaannya memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: ASEAN Foreign Minister colleagues.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
23: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
24: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
24: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
24: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Apa Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu Maria. Maria!

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk.

0: Ih, udah apa, Ruh?
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
3: 1.
2: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
3: 2.
2: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
3: 3.
2: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
3: 4.
2: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
3: 5.
2: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
3: 6.
2: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
3: 7.
2: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 53 sampai 55. Tertulis demikian. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ciri positif dari orang bertemperamen kolerik, yaitu berfokus pada hasil akhir, menyukai tantangan, punya jiwa pemimpin, seringkali tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan, tidak bimbang. Kalau ada masalah, reaksi spontannya adalah langsung melabrak atau menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Orang yang kolerik tidak ragu untuk berkonfrontasi dengan orang lain dan cenderung tidak toleran terhadap penolakan atau penundaan. Tapi berbarengan dengan itu, orang yang punya temperamen kolerik punya beberapa kelemahan, yaitu cenderung mendominasi, keras kepala, kurang berempati, dan mudah menjadi marah karena dipicu oleh ego pribadi atau ambisi. Di antara murid-murid Tuhan Yesus ada dua yang kelihatannya punya temperamen kolerik, yaitu Yakobus dan Yohanes yang tidak lain adalah anak-anak dari Zebedeus. Dalam Lukas pasal 9 ayat 53 sampai 55 ini tertulis, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, yaitu tidak mau menerima Tuhan Yesus, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ini, diberi julukan oleh Tuhan Yesus sebagai Boanerges, yaitu anak-anak guru. Julukan atau gelar ini bukan sekedar julukan atau gelar biasa, tapi menunjukkan temperamen mereka yang ibarat seperti petir yang menghanguskan, disertai dengan suara guruh yang keras, meledak-ledak. Temperamen mereka yang kolerik, yang keras, nampak ketika terjadi penolakan terhadap Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes ingin menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Mereka berdua cepat sekali marah terhadap penolakan orang lain. Mereka cepat menjadi emosi, meluap-luap, meledak-ledak dalam kemarahan mereka, kekesalan mereka, dan ingin membuat orang lain menjadi celaka. Ada kalanya sikap seperti ini juga terjadi dalam keseharian kita. Ketika ada yang menyerobot kendaraan kita dari belakang, yang keluar dari mulut kita adalah semoga orang itu celaka. Kata-kata demikian tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membiarkan kemarahan kita terus menguasai, justru itu akan membawa kehancuran. Tuhan Yesus tidak menolak orang-orang kolerik. Dia menerima Yakobus dan Yohanes. Tapi Tuhan mengajar dan menegur mereka agar mereka memiliki kasih. Sikap yang tegas tanpa rasa kasih hanya akan menindas dan melukai
serta mencelakakan orang lain. Keberanian tanpa penguasaan diri hanya akan membawa kehancuran. Kemarahan yang kita biarkan menguasai akan membawa kita pada kebinasaan. Yakobus dan Yohanes di kemudian hari menunjukkan perubahan. Dalam proses perjalanan iman mereka, buah roh itu nampak dalam kehidupan mereka. Yakobus anak Zebedeus mati sebagai martir dalam melayani Tuhan. Yakobus anak Zebedeus ini bukanlah Yakobus yang menulis surat Yakobus dalam Alkitab, tapi dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan sesamanya melalui pelayanan. Yohanes anak Zebedeus ini adalah yang menuliskan surat 1 Yohanes sampai 3 Yohanes dan juga yang menuliskan kitab Wahyu. Dalam suratnya di 1 Yohanes 4 ayat 8, Yohanes menuliskan tentang kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang punya temperamen dominan kolerik, yang cepat marah, cepat dikuasai emosi yang meledak-ledak, cepat sekali mengutuki orang lain? Mari berubah dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak menolak saudara, Tuhan menerima saudara apa adanya. Dia menerima kita sebagai anak-anak-Nya. Tapi Tuhan mau agar kita berubah, bertumbuh dalam iman, dan menghasilkan buah roh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk hidup dalam standar kasih Tuhan. Seringkali kami cepat marah, cepat meledak, mengeluarkan sumpah serapa, kata-kata kutuk kepada orang lain, oleh karena amarah kami, kekesalan kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni kami dan kuduskan kami. Jamah hati kami, supaya hati kami dikuasai oleh kasih Tuhan dan kami dipenuhi dengan kesabaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, sehingga kehidupan kami, temperamen kami semakin dikuduskan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Kiranya kuasa-Mu bekerja, memberikan kesembuhan, pemulihan, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Minggu 20 September 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari. Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Pendengar, perlu diketahui manfaat bangun pagi. Tidur lebih awal dan bangun lebih cepat akan membuat orang makin sehat, kaya, dan bijaksana. Demikian ungkapan tokoh Amerika Serikat Benjamin Franklin. Saudara, apa yang bisa kita nikmati bila kita bangun lebih awal di waktu pagi hari? Pertama, udara segar. Nikmati udara pagi yang segar dan tidak terlalu banyak terpolusi. Hirup dalam-dalam untuk menyuplai oksigen ke otak. Dengan suplai oksigen yang mencukupi, otak akan bekerja lebih baik. Pada pagi hari, menjelang fajar menyingsing, udara masih mengandung gas ozon yang baik untuk mencegah kerusakan paru-paru, penyumbatan pembuluh darah, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kekebalan tubuh, terapi diabetes, asam, alergi, penyakit jantung, serta merangsang urat saraf bekerja dengan baik. Kedua, sinar matahari. Nah, cahaya matahari pagi yang hangat sangat penting untuk tubuh. Sinar matahari pagi kaya vitamin D yang baik untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Dengan memperoleh matahari pagi, Anda bisa mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Bagi para pria, vitamin D sangat penting untuk meningkatkan kesuburan. Selain itu, matahari pagi juga baik untuk kesehatan kulit karena tidak mengandung sinar ultraviolet yang bisa memicu kanker kulit. Saudara, banyak orang melewatkan sarapan dengan alasan tak ada waktu. Padahal, sarapan sangat penting untuk menyuplai energi tubuh dan fungsi kerja otak. Tanpa sarapan, tubuh akan lemas dan kurang energi. Otak pun tak dapat bekerja dengan optimal. Jika Anda bangun pagi, tentu tak perlu melewatkan sarapan. Anda akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan sarapan dan bekal ke kantor ataupun bekal si kecil ke sekolah.

Ya, baik pendengar setia program Mas Atwa dari Seru, di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro Satwa dari Seru kembali mengudara di ruang dengar Anda edisi Minggu 20 September 2026. Bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, edisi Seru pagi hari ini. Dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di part siar saya ya, di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Minggu bagi Anda sekalian. Anda yang mungkin sudah bangun untuk mempersiapkan diri ya, umat Kristiani untuk ibadah Minggu pagi, dan juga umat Muslim yang baru saja ya selesai melaksanakan sholat subuh. Kami ucapkan selamat pagi saja dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini. Jangan lupa untuk mengawali semua dengan doa dan ucapan syukur, memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, kami hadirkan sajian lagu-lagu religi Kristiani ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi berkat bagi Anda sekalian, dan lagu-lagu religi Kristiani yang kami hadirkan boleh menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Wah, saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi, dapatkan rasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Baik pendengar setia program Satu Hari Ristri di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan renungan dan doa pagi dengan tema Tiga Kelompok Terdampak Yunus. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan boleh memberkati Anda sekalian di mana saja berada. Selamat mendengarkan.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berdaulat atas segalanya, Tuhan yang selalu menyertai dan membela kami. Terima kasih untuk hari baru ini kami ada lagi, karena kasih karuniamu dan karena perkenananmu atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 15-16. Tertulis demikian. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Saudara dikasih Tuhan, perjumpaan tidak terduga dengan seseorang atau sekelompok orang ada kalanya terjadi tanpa kita rencanakan, dan itu ternyata mengubahkan diri kita atau mengubahkan diri orang yang berjumpa dengan kita. Ini semua terjadi karena Tuhan yang bekerja. Ada orang yang pernah berjumpa dengan saya dan mengatakan, mengingat perkataan yang saya ucapkan, yang membuatnya berpikir dan mengambil langkah perubahan. Sebaliknya ada juga orang yang pernah saya jumpai secara kebetulan, tapi sebenarnya tidak ada yang kebetulan, yang oleh karena perkataannya membuat saya menjadi sadar akan sesuatu dan mengambil tindakan untuk lebih sejalan dengan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan seringkali mengintervensi untuk menyadarkan kita atau membuat kita semakin kuat dalam iman di saat berjumpa dengan orang lain. Dan sebaliknya Tuhan juga memakai kita untuk kita membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Keberadaan Yunus menjadi pengubah orang-orang di sekitarnya. Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, mengabarkan tentang pertobatan dari dosa. Tapi kemudian Yunus lari dari panggilan Tuhan, lalu pergi berlayar ke Tarsis. Tapi dalam perjalanan pelayarannya, terjadi badai dan ia pun dibuang ke laut, lalu ditelan ikan besar yang kemudian memuntahkannya di sebuah pantai atas suruhan Tuhan. Dan setelahnya Yunus pergi ke Niniwe, memenuhi panggilan Tuhan. Kalau kita perhatikan, ada tiga kelompok orang yang diubahkan atau setidaknya memperoleh dampak dari keberadaan Yunus. Yang pertama adalah orang-orang yang berada di atas kapal yang menuju ke Tarsis. Dalam Yunus 1 ayat 15-16 ini kita baca, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Tadinya orang-orang itu tidak mau membuang Yunus ke laut, tapi Yunus yang menyuruh mereka untuk membuang dirinya. Dan sebelum dibuang, Yunus menyatakan kepada mereka tentang pribadi Tuhan yang telah menyuruhnya pergi ke Niniwe. Dan oleh kesaksian Yunus itu, mereka menjadi mengenal Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang ada di Niniwe, mulai dari raja sampai rakyat jelata. Semua mereka mendengar pemberitaan dari Yunus, apa yang disampaikan Yunus, yang disuruhkan Tuhan untuk dia sampaikan, supaya mereka semua bertobat dan berbalik dari cara hidup yang jahat. Mereka mengalami dampak perubahan oleh karena keberadaan Yunus. Seandainya Yunus tidak memperingatkan mereka, maka mereka tetap akan hidup dalam dosa-dosa dan tidak bertobat dan tidak mengalami perubahan. Tapi keberadaan Yunus yang disuruh Tuhan membuat mereka mengalami perubahan dan mereka terhindar dari malapetaka. Kelompok yang ketiga, saudara,
yang terdampak oleh Yunus adalah orang-orang yang mendengar dan membaca kisah Yunus ini, yaitu termasuk saudara dan saya yang mendengarnya dan membacanya pada hari ini. Kehidupan Yunus yang dipakai Tuhan bukan hanya berdampak pada orang-orang di masa lalu, tapi kisah kesaksian dan pengalaman hidup Yunus juga menjadi pengaruh, dampak, dan juga membawa perubahan bagi saudara dan saya. Ada banyak hal yang kita pelajari dari Yunus, yaitu tentang bagaimana kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan, bagaimana kita harus hidup dalam pertobatan, menuruti panggilannya, dan sungguh-sungguh menuruti kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Yunus yang dipakai Tuhan, saudara dan saya yang telah menjadi percaya, dikuduskan, disucikan oleh kuasa darahnya, juga dapat dipakai Tuhan untuk membawa dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Dalam keluarga kita, kita membawa dampak. Di tempat kita kerja, kita memberikan pengaruh yang baik. Di sekolah di mana kita studi, di situ kita menjadi saksi. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, di mana mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami mengerti bahwa Tuhan yang memakai orang-orang di masa lalu dapat juga memakai kami pada saat ini. Bukan sebuah kebetulan ketika Tuhan tempatkan kami, di mana kami berada, kemana kami pergi. Karena Engkau Tuhan mau menjadikan kami saksi-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu, membawa dampak dan perubahan dalam kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan kami. Pimpin kami selalu Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh membawa dampak baik, menarik orang-orang datang kepada-Mu Tuhan. Penuhi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntun kami Tuhan dalam jalan-jalan-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, pelayanan yang kami kerjakan. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan. Kiranya kuasa-Mu bekerja dalam tubuh setiap kami, menyembuhkan, memulihkan. Dan Tuhan juga memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan berkat-Mu juga atas semua bangsa. Lawatlah setiap orang agar percaya dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.
6: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Ya, pendengar di minggu pagi ini ya, kami memperkaya ruang informasi dan wawasan Anda dengan satu informasi. Ya, informasi ini bagi Anda ya yang gemar bangun pagi, yang sudah terbiasa bangun pagi, ataupun mungkin yang susah bangun pagi ya. Ya, mari kita simak bersama-sama informasinya. Bangun pagi, ini manfaat dan cara melakukannya. Pendengar, tidak hanya untuk kesehatan fisik ya, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Walau mungkin bagi Anda yang tidak mudah ya untuk dilakukan, bukan berarti Anda tidak bisa mencobanya. Pendengar, berikut ini adalah penjelasan manfaat bangun pagi dan tips untuk melakukannya. Ya, pendengar, banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk bangun pagi, misalnya dengan memasang alarm di ponsel dengan suara kencang. Sayangnya, cara tersebut seringkali tidak berhasil. Setelah alarm berbunyi, banyak yang kembali untuk menarik selimut dan tidur. Jika di pagi hari Anda sering melakukan hal tersebut, Anda tidak sendirian. Karena memang tidak sedikit orang yang merasa kesulitan untuk bangun pagi. Pendengar, berikut ini adalah beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, yang pertama adalah bisa olahraga pagi. Udara di pagi hari cenderung masih sangat segar dan baik untuk kesehatan, sebab belum terkontaminasi dengan banyak asap dan polusi. Dengan bangun pagi, Anda bisa menghirup udara ini sebanyak-banyaknya. Bangun lebih pagi juga membuat Anda bisa berolahraga sebelum memulai hari. Manfaat yang kedua adalah lebih bahagia. Pendengar, selain untuk menjaga kesehatan fisik, bangun pagi bermanfaat untuk kesehatan mental Anda. Berdasarkan sebuah penelitian, orang yang bangun pagi akan lebih bahagia karena memiliki mood yang baik dan merasa lebih sehat jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki kebiasaan begadang hingga larut malam. Dengan catatan, Anda bangun pagi setelah mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Manfaat dari bangun pagi yang ketiga adalah lebih aktif saat berkegiatan seharian. Karena mood yang cenderung lebih baik, bangun pagi juga dihubungkan dengan keaktifan seseorang dalam menjalani hari. Selain itu, orang yang bangun pagi juga lebih jeli dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi dan berusaha untuk mengurangi masalah tersebut. Manfaat yang keempat adalah lebih berprestasi di sekolah atau di kampus. Pendengar, berdasarkan sebuah penelitian, siswa yang bangun pagi cenderung memiliki nilai atau pencapaian prestasi yang lebih baik daripada mereka yang suka tidur malam. Ada dua alasan yang mendasari. Pertama, bangun pagi membuat mahasiswa bisa belajar lebih dahulu sebelum jam belajar di kelas dan tidak terlambat mengikuti kelas ataupun kuliah. Dan kedua, untuk bangun pagi, mereka cenderung akan tidur lebih awal sehingga tidak tergoda untuk begadang, bermain game, atau melakukan kegiatan lain yang bisa memberi pengaruh negatif terhadap kemampuan akademis. Ya, pendengar, itu manfaat ya, 4 manfaat dari bangun pagi dan kemudian tips mudah ya agar bangun pagi. Bagaimana sih caranya agar bisa bangun pagi? Ya, pendengar, bila Anda mengalami kesulitan untuk bangun pagi, tips-tips berikut ini bisa Anda lakukan. Di antaranya yang pertama, matikan lampu dan benda elektronik. Pendengar, paparan cahaya terang dari lampu sebelum tidur dapat mengurangi dan memperlambat produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu kita merasa mengantuk. Demikian juga dengan cahaya dari ponsel, komputer, laptop, dan TV. Bila Anda tidak ingin bangun terlambat, Anda disarankan untuk mematikan sumber cahaya paling tidak 1 jam sebelum tidur. Ya, dan tips atau cara yang kedua adalah ketahui jam tidur yang dibutuhkan.
Orang dewasa rata-rata membutuhkan tidur selama 7 hingga 9 jam sehari, tapi ada sebagian orang yang merasa cukup walau tidur hanya 6 jam atau bahkan kurang. Jadi sebaiknya cari tahu berapa lama waktu tidur yang terasa cukup untuk Anda. Selain itu, tetapkan jam berapa Anda harus bangun. Contohnya, jika Anda butuh 8 jam tidur dan harus bangun pukul 5, Anda disarankan sudah tidur dari pukul 21. Ya, tips yang ketiga adalah taruh alarm di tempat yang tidak mudah dijangkau tangan. Pendengar, ketika mendengar alarm berbunyi, hal pertama yang sering dilakukan yaitu mematikannya. Apalagi jika alarm ditaruh di bawah bantal atau di meja samping tempat tidur. Untuk menyiasati hal tersebut, tempatkan alarm agak jauh sehingga mengharuskan Anda bangun untuk mematikannya. Ya, dan tips yang keempat adalah setelah alarm dimatikan, segera duduk di tempat tidur dan gerak-gerakan kaki Anda. Setelah itu, ambil napas dalam-dalam sebanyak 3 hingga 4 kali agar Anda lebih siap bangun dari tempat tidur dan melakukan aktivitas. Tips yang kelima adalah minum kafein. Pendengar, kopi, teh hitam atau teh hijau mengandung kafein yang mampu meningkatkan kadar hormon serotonin dan dopamin, yaitu hormon yang dapat menaikkan mood dan energi. Dengan mengonsumsi minuman ini, kamu tidak hanya jadi bisa bangun pagi, tetapi juga bisa bersemangat dan lebih fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tips yang keenam adalah meditasi. Bila Anda kesulitan untuk bangun pagi lantaran tidak bisa tidur cepat atau mengalami masalah tidur di malam hari, coba lakukan meditasi. Cara ini bisa meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik. Jika Anda mengalami insomnia, meditasi dapat dimanfaatkan untuk membantu Anda lebih rileks dan tenang sebelum tidur, sehingga diharapkan Anda bisa lebih cepat tidur. Tips yang ketujuh adalah berolahraga. Pendengar, rutin berolahraga setiap hari, walau hanya sebentar, bisa membuat Anda ingin tidur lebih cepat dan memiliki tidur yang berkualitas. Sehingga waktu tidur yang Anda butuhkan bisa terpenuhi, dengan begitu, Anda pun tidak kesulitan lagi untuk bangun pagi. Dan tips yang terakhir atau kedelapan adalah hindari begadang. Pendengar, terlalu sering begadang memang tidak baik untuk kesehatan Anda. Selain itu, begadang juga bisa menyebabkan Anda sulit bangun pagi. Hal ini karena saat pagi datang, waktu tidur Anda belum mencukupi. Nah, agar bisa bangun pagi, cobalah untuk menghindari begadang. Bagi sebagian orang, bangun pagi dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, mengingat banyaknya manfaatnya yang bisa diambil, Anda bisa mencoba untuk bangun pagi mulai dari sekarang, agar tubuh menjadi lebih sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, bila Anda masih kesulitan untuk bangun pagi atau merasa lelah saat bangun pagi, bisa saja Anda memiliki gangguan tidur. Jika ini sudah sangat mengganggu kebugaran atau bahkan aktivitas sehari-hari Anda, segera konsultasikan kondisi Anda ke psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang garanda tentang bangun pagi ya, manfaat dan cara atau tips untuk melakukannya. Semoga setelah info ini kami bagikan ya, bagi Anda yang masih kesulitan untuk bangun pagi ya, boleh segera atau bisa dapat melakukannya ya, sesuai dengan tips-tips yang sudah kami bagikan di pagi hari ini. Baik pendengar, pukul 5 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi Kristiani. Ya, untuk mengantarkan Anda ya yang bersiap-siap untuk beribadah di pagi hari ini, baik yang sudah melaksanakan ibadah subuh atau baru akan beranjak ke gereja untuk melaksanakan, dan Anda yang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah minggu pagi jam 9 nanti, semoga sajian lagu-lagu religi Kristiani yang kami hadirkan boleh menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yesus Kristus.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baik, pendengar masih bersama program Satu RRI Serui pukul 6:10 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami bagikan dua informasi berturut-turut bertemakan pelayanan kesehatan ya, maksud kami pelayanan kesehatan. Ya, informasi tentang pelayanan kesehatan yang pertama dari Manado ya. Minahasa perkuat peran kader kesehatan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat peran kader kesehatan dalam meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Penguatan dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan kader di Tateli Resort and Convention pada hari Jumat 18 September 2026. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, membuka kegiatan sekaligus memberikan materi kepada para peserta. Ia menekankan pentingnya kapasitas kader sebagai penghubung masyarakat dengan tenaga dan fasilitas kesehatan. Menurut Vanda, pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga medis, dan tenaga masyarakat. Posisi kader menjadi strategis karena mereka dekat dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kader juga diharapkan mampu membantu mendeteksi berbagai persoalan kesehatan sejak dini. Karena itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader perlu dilakukan secara berkelanjutan. Vanda mengatakan penguatan kapasitas kader diperlukan agar program kesehatan pemerintah dapat tersampaikan hingga tingkat keluarga. Pendengar, edukasi tersebut mencakup perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan gizi, serta kesehatan ibu dan anak. Vanda juga mendorong kader memperkuat koordinasi dengan puskesmas dan pemerintah tingkat kecamatan hingga desa. Koordinasi diperlukan agar persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Kabupaten Minahasa, serta kader kesehatan di wilayah Kawangkoan Raya dan Sonder. Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Minahasa. Pendengar, pemerintah Kabupaten Minahasa mendorong penguatan upaya promotif dan preventif melalui keterlibatan kader. Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat semakin sadar menjaga kesehatan sejak dari lingkungan keluarga. Penguatan kader diharapkan mendukung pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan. Peran aktif kader juga diharapkan memperluas edukasi dan pencegahan penyakit di tengah masyarakat. Ya, pendengar dari Minahasa ya, informasi pertama tentang pelayanan kesehatan di mana Minahasa perkuat peran kader kesehatan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, dari Minahasa kita beranjak ke Aceh Singkil, masih dengan tema yang sama yaitu pelayanan kesehatan. DP3 AKB dampingi korban dugaan kekerasan anak di Subu Salam. Pendengar, pemerintah kota Subu Salam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB bergerak mendampingi seorang anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual. Pendampingan ini dilakukan secara intensif sejak awal laporan diterima. Proses hukum atas yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial ini sedang berjalan di kepolisian. Petugas di lapangan memfokuskan perhatian pada kondisi psikologis anak agar tidak semakin tertekan oleh dinamika yang berkembang di luar. Saat ini korban beserta saksi telah diarahkan untuk mendapatkan layanan psikologis. Langkah pemulihan trauma ini diambil sebagai prioritas utama guna memulihkan kesehatan mental anak usai mengalami peristiwa kelam tersebut. Pendengar, upaya penanganan kasus dilakukan melalui koordinasi ketat dengan unit pelayanan perempuan dan anak Polres Subu Salam. Langkah bersama ini bertujuan memastikan seluruh proses hukum berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak anak. Kepala DP3 AKB Kota Subu Salam, Ira Elviani Cibro, meminta publik untuk menyikapi informasi mengenai kasus ini secara bijak. Ia menekankan pentingnya menjaga ruang aman bagi anak serta keluarganya selama proses pemulihan berlangsung. Ia juga berpesan kepada media agar mengedepankan etika jurnalistik serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan kehati-hatian ekstra agar tidak meninggalkan dampak psikologis jangka panjang. Ya, pendengar, informasi kedua ya. DP3 AKB dampingi korban dugaan kekerasan anak di Subu Salam. Dua informasi tentang pelayanan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang kami hadirkan dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh menambah ya, memperkaya ruang informasi serta juga wawasan Anda. Baik, kami hadirkan kembali lagu Religi Kristiani dengan judul Surga Katai Meresing. Semoga saja lagu-lagu rohani Kristiani yang kami hadirkan boleh menambah iman percaya Anda sekalian.

Baik, pendengar masih bersama program Masatu RRI Serui dan tentu saja masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dengan sajian informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan dan juga ya lagu-lagu religi yang terus kami hadirkan untuk menambah semangat aktivitas Anda di minggu pagi hari ini. Berdengar dua informasi bertemakan layanan pendidikan, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi layanan pendidikan yang pertama dari Pekanbaru, Bupati Kampar perkuat pendidikan keagamaan. Pendengar, Bupati Kampar Ahmad Yusar membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Porsadin 5 tingkat Kabupaten Kampar, maksud kami 6 tingkat Kabupaten Kampar 2026 di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Bangkinang pada hari Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA untuk mengembangkan kemampuan prestasi dan akhlak. Ahmad Yusar mengapresiasi seluruh panitia, penyelenggara, dan MDTA yang berpartisipasi dalam Porsadin 6. Ia juga mengajak peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan sekaligus mempererat silaturahmi. Pendengar, dalam sambutannya Ahmad Yusar juga menyinggung hujan yang turun sejak malam hingga pagi hari. Menurutnya kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap yang sempat melanda wilayah Kampar. Ahmad Yusar menegaskan pendidikan keagamaan merupakan satu bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Kampar yang dikenal sebagai negeri Serambi Mekah Riau. Menurutnya, pendidikan agama perlu diberikan sejak dini melalui MDTA untuk membentuk generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, prestasi, dan akhlakul karimah. Pemerintah Kabupaten Kampar akan tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan keagamaan meskipun kondisi keuangan daerah mengalami penurunan. Pemerintah juga menampung dan memverifikasi aspirasi guru agama termasuk terkait pemberian gaji guru PDTA. Ia menambahkan dukungan terhadap sektor keagamaan juga diwujudkan melalui bantuan bagi guru pondok pesantren, insentif pengurus masjid paripurna di 21 kecamatan serta program umroh bagi tokoh panutan masyarakat. Pada 2026 sebanyak 29 jamaah dan 1 pendamping diberangkatkan melalui program tersebut. Ahmad Yusar juga menyampaikan pembahasan Perda PDTA akan dilakukan secara khusus dan menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan baik. Ya, informasi pertama ya tentang layanan pendidikan di mana Bupati Kampar perkuat pendidikan keagamaan. Ya, kita beralih ke Jember, masih dengan tema yang sama, pelayanan pendidikan. Banyuwangi gelar seminar nasional, 350 guru ikuti penguatan kompetensi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar seminar pendidikan nasional sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada hari Sabtu 19 September 2026. Kegiatan bertema transformasi guru masa depan dan masa depan guru menjadi pendidikan bermutu untuk semua. Ya, diikuti 350 peserta. Peserta terdiri atas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dosen, tenaga pendidikan, hingga pemerhati pendidikan. Seminar merupakan kolaborasi Pemkab Banyuwangi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan perubahan teknologi dan kebutuhan peserta didik menuntut guru terus meningkatkan kapasitas serta kemampuan beradaptasi. Menurutnya, guru memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
Pendengar, IPUK juga mengajak guru dan kepala sekolah menciptakan ruang belajar yang lebih kreatif dan tidak terpaku pada pembelajaran di dalam kelas. Ia mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan orang tua agar proses pendidikan semakin relevan dan dengan perkembangan zaman. Seminar menghadirkan sejumlah narasumber yakni Wakil Dekan 2 FIP UNJ Dr. Cecep Kustandi, Sekjen PB PGRI sekaligus Ketua IKA FIP UNJ Dr. Dudung Abdul Qodir, serta PLT Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Dr. Alfian. Selain paparan materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar gagasan mengenai pembelajaran di era digital. Pendengar, dalam pemaparannya, Dudung Abdul Qodir menyebut terdapat 3 kompetensi utama yang perlu dimiliki guru masa depan, yakni trend watching atau kemampuan membaca perkembangan pendidikan, envisioning atau menyusun arah pembelajaran ke depan, serta critical thinking sebagai bekal menghadapi tantangan pendidikan yang terus berubah. Ya, pendengar, informasi kedua ya tentang pelayanan pendidikan, di mana Banyuwangi gelar seminar nasional dan 350 guru ikuti penguatan kompetensi. Semoga dua informasi bertemakan layanan pendidikan yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, pukul 6:32 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi bagi Anda sekalian yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengawali dengan doa dan ucapan syukur, memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala aktivitas rutinitas yang Anda kerjakan di hari ini ya, Minggu 20 September 2026, boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Baik, pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu religi Kristiani ke ruang dengar Anda. Semoga ya informasi yang sudah kami bagikan, juga beberapa lagu yang sudah kami hadirkan, boleh menambah semangat aktivitas Anda, juga memberikan inspirasi bagi Anda untuk melakukan ya segala aktivitas Anda di hari ini.

Baik pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pukul 6:43 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi pengentasan kemiskinan yang pertama dari Gorontalo. Gorontalo Utara evaluasi program pengentasan kemiskinan. Pendengar, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjan Hasan Yusuf, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD, memimpin rapat koordinasi dan evaluasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Semester 1 tahun 2026 di Ruang Rapat Bapeda, Kabupaten Gorontalo Utara. Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan selama semester 1 2026, sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan program dan anggaran benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurjana menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD. Ia menjelaskan rapat koordinasi dan evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan laporan OPPKPKE semester 1 tahun 2026. Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai program yang telah dilaksanakan maupun yang masih memerlukan perbaikan. Menurutnya, laporan tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam memastikan anggaran daerah diarahkan untuk membantu warga yang membutuhkan. Ya, pendengar, informasi pengentasan kemiskinan yang pertama dari Gorontalo, di mana Gorontalo Utara evaluasi program pengentasan kemiskinan. Ya, dari Gorontalo kita beranjak ke Bandung, masih dengan tema yang sama, pengentasan kemiskinan. Tekan kemiskinan, Pemkab Bandung Barat bangun rumah layak huni. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan pembangunan sebanyak 367 unit rumah layak huni bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni pada 2026. Dari total tersebut, sebanyak 118 unit akan dibangun di kawasan kumuh, sedangkan 249 unit lainnya berada di luar kawasan kumuh. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah yang aman, sehat, dan didukung sanitasi memadai dinilai dapat menunjang kualitas hidup. Maksud kami dapat menunjang kualitas hidup keluarga penerima bantuan. Pendengar, Asep menegaskan pelaksanaan pembangunan Rutilahu akan terus dipantau agar berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Dalam pelaksanaannya, program Rutilahu tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga mulai melalui semangat gotong royong juga dinilai turut membantu kelancaran proses pembangunan. Asep menyebut keterlibatan berbagai unsur masyarakat menjadi dukungan penting agar pembangunan rumah penerima bantuan dapat berjalan baik. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen mengawal sekaligus mengevaluasi pembangunan 367 unit Rutilahu yang dialokasikan pada tahun anggaran 2026. Pengawasan dilakukan agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ya, pendengar, informasi kedua tentang pengentasan kemiskinan ya, di mana tekan kemiskinan Pemkab Bandung Barat bangun rumah layak huni. Semoga dua informasi tentang pengentasan kemiskinan yang sudah kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda ya, wawasan Anda bertambah serta ruang informasi Anda juga bertambah. Pendengar, informasi-informasi yang sudah kami bagikan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya, baik pendengar, pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi.

Situasi siklonik tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman dan Laut Jawa yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, hujan sedang di Bandung dan Tanjung Selor, hujan ringan di sebagian Sumatera dan Pontianak, berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, sebagian Jawa, dan Samarinda, berawan di Serang dan Yogyakarta, udara kabur di Palembang dan Banjarmasin, dan asap kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palu, hujan ringan di Kupang, Mamuju, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke, dan udara kabur di Ternate, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
2: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Sato, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Sato ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rigino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku, serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
5: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
6: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
4: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melakukan bakti sosial ke 4 negara di Pasifik Selatan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
7: O11 BP siap.
8: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
7: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan. Bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
8: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung?
3: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya asalkan sesuai dengan ketentuan apa itu indikasi medisnya jelas.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dengan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
5: Kondisi pasien juga kelihatan, nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kadang-kadang hanya keluarga aja. Oh, keluarga sakit, baru keluarga ini. Nggak sampai penyebaran yang luas.
2: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara untuk menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Januara Fahmi melaporkan.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah, tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
6: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
8: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
6: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayar iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
9: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
10: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
9: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
10: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup 2 program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
11: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 7 plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
10: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan 1.360 RW. Ermina Jin melaporkan.
12: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
13: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
12: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
14: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah. Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
12: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
1: Berikutnya kami hadirkan juga informasi mengenai misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang diharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Retno Mandasari melaporkan.
15: One, two, three. We have
12: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
15: It's a very, very simple thing.
16: Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
12: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
17: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
12: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: ASEAN Foreign Minister colleagues.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
6: Panglima TNI Agus Subianto akan membuka TNI Run di pintu Barat Daya Monas atau Patung Kuda. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri. Yurika.
7: Ya, Zaini, saat ini saya berada di kawasan Patung Kuda atau pintu barat dari kawasan Monas, dan Panglima TNI Agus Subianto rencananya pada pukul 6 pagi ini akan melepas TNI Run yang diikuti lebih dari 10.000 peserta baik dari kalangan TNI maupun masyarakat umum. Dan dari pantauan kami, para peserta sudah berada di kawasan Patung Kuda sejak pukul 4 pagi tadi. Dan mereka saat ini sudah mulai memasuki garis start. Dan dari pantauan kami, tidak hanya dari kalangan TNI, acara ini juga diikuti oleh masyarakat umum yang sudah mendaftarkan diri jauh-jauh hari untuk mengikuti TNI Run yang terdiri dari beberapa kategori, diantaranya itu 5 km dan juga 10 km. Dan saat ini para peserta dengan mengenakan kaos berwarna TNI dan juga sudah mengenakan nomor peserta di dada mereka masing-masing, saat ini sudah mulai berjalan dan berada tepat di garis start. Dan selain acara TNI Run, acara Fun Walk juga akan dilaksanakan pada hari ini di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Acara ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun TNI yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2026 mendatang. Dan di kawasan Silamona sendiri juga telah dilakukan atau di ada acara pameran alusista yang telah berlangsung sejak kemarin hingga saat ini. Sementara situasi arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan terlihat tersendat karena banyaknya para peserta dan juga tamu undangan yang akan mengikuti jalannya TNI Run pada pagi hari ini. Dari kawasan Patung Kuda, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi Papua menginventarisasi 10 objek pemajuan kebudayaan di Urfu Biak Numfor. Berikut laporan selengkapnya Tri Rian.
8: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar forum diskusi atau temu bicara kampung untuk memetakan kondisi terkini 10 objek pemajuan kebudayaan sekaligus menggali keberadaan bahasa ibu di Kampung Urfu, Distrik Yedidori, Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 18 September 2020 tersebut, melibatkan sekitar 80 peserta terdiri dari pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda masyarakat Kampung Urfu, serta tim pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua ada Dinas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Forum tersebut diadakan untuk mengumpulkan data otentik mengenai kosakata, dialek, sastra lisan, dan tradisi tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Josephine C. Wandosa, saat membacakan sambutan Gubernur Papua mengatakan, kebudayaan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas dan harga diri masyarakat yang perlu dijaga di tengah perubahan dan masuknya budaya dari luar. Menurutnya pemetaan budaya ini penting dilakukan agar berbagai kekayaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat dapat dicatat, dijaga, dan tidak hilang akibat perkembangan pembangunan maupun perubahan sosial.
9: Persoalan perebutan hak wilayah, banyak hal yang dilingkungi dalam kita punya adat istiadat. Kemudian ritus, kita ada punya upacara-upacara yang biasa kita bikin, apakah potong rambut, apakah kasih lubang telinga, apakah antar anak perempuan ke laki-laki punya rumah setelah dominak atau nikah. Banyak hal. Lalu yang berikut juga, ada pengetahuan tradisional. Kita tahu obat-obat, kalau sakit ini kita makan daun apa, makan buah apa. Kalau luka kita pakai daun apa, itu kita punya pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bikin rumah adat seperti apa, bikin perahu adat seperti apa, bikin piring dari rotan ke kayu ke seperti apa, bikin tempat tidur dari rotan kayu seperti apa. Itu kita punya banyak hal yang terkait dengan teknologi tradisional. Kemudian tarian, kita punya tarian yang banyak. Kemudian ada seni, ada bahasa, ada permainan-permainan tradisional yang kita ajarkan kepada anak-anak dengan menggunakan apa yang ada di alam. Lalu ada olahraga tradisional. Apakah 10 ini ada, masih ada salah satu dari 10 ini di sini kah, atau sudah tidak ada?
8: Kegiatan tersebut salah satunya berfokus pada keberadaan bahasa ibu, khususnya bahasa Biak, serta penggunaannya di tengah masyarakat, dari lingkungan keluarga hingga komunitas. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolfia, menjelaskan bahwa pemetaan penggunaan bahasa ibu ini penting dilakukan untuk mengetahui keberlangsungannya, sekaligus mengantisipasi ancaman kepunahan bahasa daerah.
10: Kita akan melihat apakah perkembangan bahasa ibu ini masih ada atau terus digunakan di tengah-tengah, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai di tingkat komunitas yang lain. Jadi penting untuk kita melihat apakah bahasa ibu masih tetap terjaga atau sudah mengarah kepada arah yang lebih kita khawatirkan, yaitu mengalami kemunahan. Ya, itu yang kita jaga, sehingga di hari ini menjadi penting untuk masyarakat Urfu menjaga lagi salah satu objek pemajuan budaya yang mereka miliki, yaitu bahasa ibu yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan.
8: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kampung Urfu dan Kepala Distrik Yedidori Kabupaten Biak Numfor. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong lahirnya rekomendasi untuk perlindungan dan pelestarian bahasa ibu, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai

0: diketahui di Tanwil Seramegin Barat tidak akan menghapus atau menghentikan proses hukum atas dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Kapolda menegaskan tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku telah turun langsung ke Kecamatan Tanwil untuk membackup Polres Seramegin Barat. Bahkan polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi-lokasi krusial. Penyidik saat ini tengah mengumpulkan barang bukti fisik serta mendalami rekaman video kejadian untuk mengidentifikasi siapa saja aktor pemicu dan pelaku utama pembakaran rumah warga.
1: Meskipun ini tidak boleh meninggalkan masalah pelanggaran, masalah pelanggarannya itu tidak boleh diubah. Masalah nanti apakah ini kepastiannya bagaimana, ini proses kita harus jalankan. Saya sudah perintahkan Dirkrimum untuk mengkoordinir masalah.
2: Jenderal, izin, apakah sampai saat ini sudah ada yang diminta keterangan?
1: Baru olah TKP, tapi sudah kita sedang mengumpulkan video untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku. Prosesnya sedang proses.
0: Gubernur Maluku Hendrik Leweriza sebelumnya telah mengeluarkan himbauan agar kedua belah pihak menghentikan pertikaian serta tidak melakukan aksi balas dendam yang dapat memperluas eskalasi konflik.
3: Saya menghimbau yang pertama kepada seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga desa Lisabata dan desa Patahue, untuk menahan diri, menghentikan segala bentuk pertikaian dan tidak melakukan aksi balas dendam yang dapat memperluas eskalasi konflik.
0: Diketahui konflik Lisabata Patahue dilaporkan bermula dari kebakaran lahan kebun warga Lisabata yang dibantu oleh warga Patahue, namun berujung pada kesalahpahaman dan konsentrasi massa. Bentrokan antar dua negeri bertetangga menyebabkan 27 rumah dan satu sepeda motor terbakar, serta 4 warga mengalami luka tembak senjata angin. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lahir 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perguruan tinggi di daerah didorong untuk terus menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Berikut laporan selengkapnya J. Sarbunan.

0: Perguruan tinggi di daerah didorong terus menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Ketua STKIP Persadai Faftual Yakuba Namsa mengatakan, lulusan STKIP Persadai Faf bukan hanya melahirkan tenaga pendidik handal, namun menyiapkan generasi masa depan yang siap menyikapi dunia kerja. Olehnya itu, peningkatan kompetensi dan perbaikan kualitas dosen maupun mahasiswa untuk memperkaya literasi maupun manajemen organisasi kampus agar lebih baik dari sebelumnya. Selain kerjasama di dalam negeri, prospek kerjasama di negeri Sakura Jepang juga dilakukan pihaknya untuk proses penyerapan metode belajar, juga strategi dalam memicu semangat dan kualitas belajar tenaga dosen maupun mahasiswa di kampus tersebut, sekaligus mempersiapkan tenaga sumber manusia menyikapi peluang kerja di Maluku Tenggara dan Kota Tual di setiap tahun penerimaan formasi secara khusus pada tenaga guru.
1: Kerjasama kita dengan perguruan tinggi atau ke daerah-daerah lain. Maka di Makassar kita kerjasama, di Jogja ke Fakultas PGRI. Ada dari Jepang, itu kita sudah lobby-lobby ke sana. Karena bukan saja akhirnya disiapkan guru dan dia harus terjun jadi guru, bukan itu. Guru ini seperti jembatan yang kita lalui untuk memperbaiki nasib kita, diri kita, itu nanti ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia pandai berusaha, Tuhanlah yang menentukan.
0: Namsa juga menilai jebolan STKIP bukan hanya dominan menjadi seorang tenaga pengajar yang handal, namun lewat profesi guru, ruang dan mimpi akan berkembang mencapai sebuah kesuksesan melalui potensi diri yang dimiliki. Selama seseorang terus belajar demi meraih sukses melalui ketekunan dan optimisme bagi terwujudnya masa depan. Di sisi lain, pihaknya akan terus meningkatkan infrastruktur sesuai kebutuhan dasar disertai penambahan program studi disesuaikan perkembangan global. Menurut Namsa, STKIP akan melakukan penambahan prodi antara lain prodi pendidikan olahraga, PKN dan IPA. Sementara dalam menunggu surat keputusan, masih ditunggu perubahan nomenklatur menjadi institut, perlunya peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik secara linear yang diharapkan untuk satu-satunya pendidikan khusus mempersiapkan guru yang siap mengabdi di masyarakat. Dirinya juga menggambarkan perhatian pihak luar terhadap pembangunan pendidikan di Kepulauan Kei bukan hanya dari negeri Jepang, namun dari negara Norwegia oleh Profesor Dr.

Gabor Biksu yang datang ke KEI serta inisiatifnya tiba di STKP yang dinilai melaksanakan program kultur atau adat istiadat lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, J. Sarbunan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak kepala daerah yang mendapatkan tambahan fiskal atas kinerja mereka dalam membangun daerah memanfaatkan dana ini untuk program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Inur Farah ini melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah se-Sulawesi. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, penilaian dilakukan terhadap akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penanganan sampah kebersihan lingkungan yang asri, Indonesia asri. Pemerintah daerah yang dianggap berhasil mendapat penghargaan dan juga tambahan fiskal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemberian penghargaan bisa menjadi motivasi buat kepala daerah di Sulawesi untuk terus tumbuh memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Menurut Tito, daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan apalagi dalam bentuk fiskal artinya mendapat tambahan untuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang dapat digunakan untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, Tito berpesan kepada kepala daerah di tengah keterbatasan fiskal untuk terus memberikan yang terbaik. Tito berjanji akan melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kinerja daerah.
2: Berbuat yang terbaik dan kemudian apa pasti kita akan monitor daerah mana yang baik, yang bekerja terus, di tengah kesulitan. Kalau bisa berbuat sesuatu di tengah kesulitan itu justru lebih hebat lagi, ya. Karena artinya memiliki kemampuan leadership menghadapi krisis. Meskipun menghadapi persoalan keuangan, tapi mampu untuk bisa mengatasi itu kelebihan tersendiri. Jadi ya saran saya ya, mari bekerja yang terbaik aja sesuai dengan kemampuan yang ada. Inovatif dan kreatif.
1: Terkait penambahan transfer ke daerah pada tahun 2027 nanti, Tito Karnavian menyebutkan ada kenaikan dari tahun sebelumnya 663 triliun menjadi 735 triliun. Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan tambahan insentif yang diberikan atas kinerja dari pemerintah Provinsi Sulsel akan kembali ke masyarakat melalui pelaksanaan program.
3: Kegiatan kementerian, dan ini luar biasa karena tentu dengan apresiasi disertai dengan ada dana insentif bagi kami. Dan kami sangat menarik sekali Pak Menteri karena dapat penghargaan sekaligus ada insentifnya dan insentifnya dimanfaatkan untuk masyarakat langsung.
1: Kementerian Dalam Negeri menggelar ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi. Pemprov Sulsel berhasil mendapat penghargaan 2 kategori dan tambahan fiskal program pembangunan 3 juta rumah di mana Pemprov berhasil mendapat tambahan 6 miliar, sedangkan untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri mendapat 2 miliar. Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong museum di Indonesia memperkuat digitalisasi inventaris historis koleksi agar asal-usul, perjalanan, dan konteks benda budaya lebih mudah ditelusuri. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk riset, pengembangan, perawatan, pelindungan, dan pemanfaatan koleksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah dinilai perlu diperkuat khususnya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam mengawal peraturan daerah dinilai memiliki kontribusi terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tokoh masyarakat Sangihe Arif Janis mengatakan pelaksanaan tugas Satpol PP tidak semestinya hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga perlu mengedepankan pendekatan manusiawi mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, Satpol PP perlu dilibatkan secara aktif dalam sosialisasi peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan PAD, agar masyarakat memahami aturan yang berlaku.
4: Nah, memang peran Satpol PP itu mengamankan, tentunya tidak bersifat kaku. Ada faktor-faktor manusiawi juga yang harus diperhatikan oleh Satpol PP. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita lagi di dalam situasi kesulitan uang. Ada efisiensi anggaran yang punya pengaruh sangat besar terhadap pendapatan masyarakat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap PAD.
3: Arif juga memberikan masukan agar Satpol PP tidak hanya menjalankan tugas pengamanan rumah jabatan maupun kegiatan di pasar, tetapi turut berperan dalam edukasi dan pengawasan peraturan daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Sangihe, Abdi Abbas, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tugas yang dilaksanakan pihaknya dalam penegakan peraturan daerah.
5: Jadi, peran Satpol PP dalam mengawal PAD untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, ada banyak hal yang kami tangani dari bidang kami. Jadi kami dibagi dalam dua seksi pada bidang kami. Untuk yang pertama, dia Binwaslu mengadakan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan tentang peraturan daerah. Dan yang kedua adalah penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran peraturan daerah tertentu. Hal itu yang menjadi dasar pelaksanaan tugas kami di lapangan.
3: Abdi menjelaskan tugas Satpol PP mencakup pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan mengenai peraturan daerah, serta penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah tertentu. Ia menambahkan pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai pemberi jasa pelayanan di bidang ketertiban dan penegakan peraturan daerah juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan PAD. Peran Satpol PP diharapkan tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan, tetapi juga melalui pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan peraturan daerah secara humanis guna mendukung kepatuhan masyarakat serta optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dipo Dwi Perkasa, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 12 finalis bintang radio tingkat RRI Kupang 2000.

0: 12 finalis ya, yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur, dan saya lihat para finalis tersenyum lebar, bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
1: Kepala RRI Kupang Yusri Darto berharap peserta juara 1 putra-putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilus 6 bersama RRI Ende dan Atambua. Dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis bintang radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi pelajar yang diduga keracunan MBG mulai membaik. Satgas MBG akan melakukan evaluasi. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
3: Kondisi 19 pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan bergizi gratis di Kota Sorong mulai membaik. Sebanyak 15 pelajar masih menjalani rawat inap di RSUD Selebe Solo, sementara 4 lainnya menjalani rawat jalan. Direktur RSUD Selebe Solo, Susi Jitmau, melalui PLT Kabid Pelayanan Medis, Maria Kandam, mengatakan keluhan yang dialami para pasien mulai berkurang berdasarkan pemantauan tenaga kesehatan. Maria menjelaskan, para pasien datang dengan keluhan pusing, mual, muntah, sesak, dan diare, sehingga seluruhnya kemudian menjalani rawat inap. Jumlah pasien bertambah menjadi 19 orang setelah beberapa pelajar yang sebelumnya diperbolehkan pulang kembali mengalami keluhan di rumah dan kemudian diantar orang tua ke rumah sakit.
4: Pasien yang untuk sekarang ini berjumlah 19 orang, 15 orang di pasiennya dirawat inap, 4 pasiennya rawat jalan. Dan pasien tersebut anak-anak itu ada yang menggunakan BPJS yang aktif, ada yang tidak BPJS. Tidak aktif dan penanganan itu kami penanganan dulu, tetap kami dari rumah sakit penanganan pasien terutama untuk administrasi kami belakangkan. Itu saja dari kami, dan untuk ini dokter sementara untuk visit apabila pasien karena masa 1 hari nanti kami akan melihat perkembangan ada yang bisa pulang atau masih dalam observasi penanganan di rawat kina yang mereka rawat di ruang perawatan Asoka 1 dan Asoka 2.
5: Ini apa salah satunya ada cepat masang oksigen atau mungkin ada penanganan khusus?
4: Yang ada satu pasien yang kemarin dari 7 itu ada satu pasien yang kita dengan dia sesak sekali ini dengan penanganan oksigen.
5: Untuk kondisi terbaru saat ini semuanya?
4: Untuk kondisi terbaru sekarang ini ya sudah dari anamnesis perawat di layanan untuk keluhan mereka sudah mulai berkurang. Ya, kita tunggu proses dari pemeriksaan dokter selanjutnya seperti apakah pasien anak tersebut ada yang bisa pulang atau masih dalam observasi di rawat inap.
3: Sementara itu, Satgas Makanan Bergizi Gratis Kota Sorong sebelumnya menutup sementara SPPG Malaim Cimsa untuk pemeriksaan dan pengambilan sampel makanan. Sampel makanan tersebut akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk dilakukan pengujian guna mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami pelajar dan guru SMP Muhammadiyah Al-Amin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yosep, Ocep, Yosep,
1: yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua, Yosep dia ada di mana ya? Sama ojek di duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy, kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi bekerja sudah, biar bantu-bantu mama deng bapak pu ekonomi juga toh. Kasian, mama deng bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua, malas ya. Begini-begini juga bisa hidup mo.
2: Iyo benar, tapi apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga, agar bisa menikmati hasilnya suatu
4: salah satu kunci
2: nanti.
4: Untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25 ribu anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Mendengar setiap program satu dari Sri di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI Sri, masih di frekuensi yang sama 96,4 MHz dan juga streaming RRI Digital Pro 1 Sri. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama Pro 1 RRI Serui, tentu saja kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian-sajian terbaik kami. Ya, baik pendengar, kurang lebih 1 jam ke depan ya, dari pukul 8 hingga berakhir di pukul 9 nanti. Kami akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam lagu-lagu sekolah minggu ya. Buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu ya, di tempat-tempat ibadah masing-masing ya, di gereja-gereja masing-masing. Semangat ya, yang masih mengantuk atau yang masih di rumah ya, baru jalan ke gedung sekolah minggu Anda. Ya, dipercepat langkahnya ya adik-adik, biar tidak ketinggalan cerita dari Bapak Ibu Guru Pengasuh.

Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum? Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

Iya, baik pendengar setiap Pro Satria Restrui di mana saja Anda berada, pukul 8:14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di edisi Minggu 20 September 2026. Ya, buat anak-anak sekolah minggu ya, spesial nih kami hadirkan cerita anak sekolah minggu dengan tema semut dan belalang. Ya, anak-anak sekolah minggu di mana saja Anda berada ya, semoga cerita sekolah minggu yang kami hadirkan ya boleh memberikan sukacita juga pelajaran firman Tuhan ya bagi anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Selamat mendengarkan.

0: Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini Kak Fuya ada cerita yang keren banget. Ceritanya tentang dua orang sahabat, yaitu semut dan belalang. Kita lihat ya ceritanya seperti apa ya. Jangan lupa nontonnya dari awal sampai habis ya. Oke, yuk kita lihat ceritanya.
1: Ini dia, dua tokoh dari cerita kita, yaitu si semut dan si belalang. Si semut, dia adalah hewan yang sangat rajin. Lihat, dia membawa banyak sekali makanan di atas sebuah daun. Meskipun itu sudah penuh, tapi semut itu terus-menerus bekerja untuk mengumpulkan makanan. Nah, sedangkan temannya si belalang, dia suka sekali mengejek si semut. Nah, seperti saat lagi ketemu ini nih, dia mengejek semut, dia bilang, "Hai semut, ngapain kamu capek-capek kerja setiap hari? Lagi pula makanannya sudah penuh." Sih, lebih baik kita bersenang-senang saja. Kita bernyanyi dan menari. Gak perlulah kamu kumpul-kumpulkan makanan terus. Lagi pula, ya seperti aku bilang, itu kan makanannya sudah banyak sekali. Tapi adik-adik, semut ini sangat sabar. Dia bahkan menawarkan si belalang untuk ikut sama dia. Dia bilang, "Hei belalang, lebih baik ikut saja sama aku. Kita kumpulkan makanan sama-sama, supaya nanti kamu juga punya makanan." Tapi si belalang malah tertawa. "Hahaha, untuk apa mengumpulkan makanan bersama-sama? Buat apa punya makanan saat ini? Saat ini, kapanpun aku mau makan, aku bisa cari makanan, karena badanku besar dan aku sangat kuat." Tapi si semut hanya tersenyum. Dia lalu bilang, "Aku juga sebenarnya makanannya sudah cukup sih. Ini sudah penuh, sudah banyak. Tetapi aku masih mau mengumpulkan makanan lagi. Karena nanti kalau musim dingin tiba, tidak ada loh makanan yang bisa tumbuh. Semua tumbuhan mungkin akan mati atau akan tertutup salju, sehingga tidak bisa dimakan. Karenanya lebih baik kita kumpulkan makanan sekarang. Yuk kita kumpulkan makanan." Tetapi si belalang tetap menolak dan dia tetap tertawa. "Hahaha, sudahlah. Lebih baik aku santai-santai sajalah daripada ikut kamu mengumpulkan makanan." Wah, benar sekali adik-adik. Si belalang, dia setiap hari hanya duduk-duduk santai, bermalas-malasan, dan bersenang-senang. Belalang betul-betul berbeda dari si semut yang rajin. Ya, malas sekali ya. Ternyata, tanpa disadari, belalang yang bermalas-malasan, bermalas-malasan, santai-santai, dia seperti tidak tahu waktu. Wah, ketika musim dingin datang, ternyata si belalang belum mengumpulkan makanan. Lihat, sekarang dia terlihat sedih dan bingung. Sepertinya dia menyesal. Dia berpikir, "Aduh, andaikan dulu aku mendengarkan si semut. Aku mengumpulkan makanan. Sekarang aku seperti ini ya. Aduh, bagaimana ini?" Dia sedih sekali, perutnya lapar. Dia berpikir, "Aku bisa sakit nih lama-lama." Lalu belalang berpikir, "Sebaiknya aku pergi saja ke rumah si semut." Dengan rasa malu, belalang lalu pergi mengetuk pintu rumah si semut. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukannya tidak terlalu jelas, tetapi kemudian si semut keluar. Wah, dia terkejut melihat si belalang. "Hai belalang, kenapa kamu? Kok sepertinya kamu sakit?" Belalang lalu mengatakan, "Iya, aku sakit karena aku tidak punya makanan." Si semut melihat belalang, dia menjadi kasihan. "Baik-baik, kalau begitu kamu masuklah. Untung aku sudah mengumpulkan banyak makanan. Dan makanan ini sepertinya cukup untuk kita berdua." Si belalang menjadi sangat malu, karena makanan itu adalah hasil kerja kerasnya semut. Dia merasa tidak enak, tapi ya sudahlah daripada sakit. Dia masuk ke dalam rumah si semut, lalu ia makan makanan yang diberikan oleh semut. Nah, di sana si belalang sadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini, bersantai-santai dan bermalas-malasan, ternyata mendatangkan sesuatu akibat yang buruk buat dia. Belalang mau berubah menjadi hewan yang rajin.
0: Nah, kalau sudah mendengarkan ceritanya dari awal sampai selesai, berarti adik-adik ini sangat perhatian dan sangat bagus sekali ya untuk mempelajari sesuatu yang baik. Kalau dari cerita tadi, kira-kira adik-adik lebih memilih pengen jadi seperti si semut atau si belalang ya? Kalau semut tadi sifatnya sangat rajin, sedangkan belalang itu malas-malasan. Wah, gak bagus ya kalau seperti belalang yang malas-malasan. Oh iya, adik-adik tahu nggak? Kalau di Alkitab ini, binatang semut juga disebutkan loh dalam firman Tuhan. Bahkan disebutkan beberapa kali, bukan cuma satu kali. Kita baca ya, dari Amsal 6 ayat 6. Nih bunyinya Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Di sini tertulis ya bahwa semut itu sangat rajin, seperti di cerita tadi, mengumpulkan makanan saat musim panas hingga dia nantinya nggak kelaparan ya. Kemudian ada lagi nih di Amsal 30. Amsal 30 ayat 25. Di sini disebutkan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Iya, disebutkan semut itu kecil tapi sangat rajin ya menyediakan makanannya. Itu bisa juga jadi alasan kenapa kita sih harus belajar rajin dari sekarang. Jangan kalau mau belajar itu nanti tunggu nanti mau ujian aja aku baru belajar. Wah, saat itu mungkin pelajarannya sudah menumpuk, banyak yang kita nggak ngerti, nanti malah nggak keburu, nilainya jadi jelek. Atau ya, udahlah sekarang kan masih kecil nih, aku malas-malasan mau main-main terus akhirnya nanti ketika pelajaran semakin susah jadi nggak bisa. Kalau kita misalnya meniru seperti semut, dari sekarang udah rajin deh, nggak usah tunggu nanti ujian, aku mau belajar, nggak usah nunggu pelajaran yang susah, aku mau belajar. Begitu juga dengan firman Tuhan, jangan nunggu nanti kalau kehidupanku udah sulit, barulah aku berdoa. Kalau aku udah susah, barulah aku mau baca Alkitab. Nah, jangan seperti itu. Kita rajin baca Alkitab, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang. Setiap hari kita baca Alkitab, sehingga nanti kalau ada kesulitan kita ingat, oh iya, ada firman Tuhan yang mengingatkan. Oh iya, ada firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, memberikan petunjuk buat adik-adik tentang apa sih yang harus dilakukan saat menghadapi kesulitan. Oke? Semoga adik-adik semua menjadi anak yang rajin dan terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus.

Iya, baik adik-adik sekolah minggu di mana saja berada ya, yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu, atau mungkin sudah selesai, atau ada yang tidak pergi sekolah minggu. Iya, semoga sudah dengar cerita sekolah minggu ya, yang sudah kami hadirkan ya, tentang semut dan belalang. Waduh, ini adik-adik kira-kira mana nih yang dipilih ya, semut atau belalang? Iya, harus memilih semut ya, karena si semut ini sifatnya rajin, dan belalang, waduh, jangan ditiru ya, belalang ini sifatnya pemalas. Iya, sesuai dengan bacaan Alkitabnya ya, di kitab Amsal pasal 6 ayat 6.

Iya, Amsal 6 pasal 6, bagaimana sih isinya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, dari cerita tadi ya yang sudah adik-adik dengar bersama tentang semut dan belalang. Sifat yang harus kita tiru adalah sifat dari si semut ya. Tidak boleh malas, harus rajin ya. Rajin dalam segala hal yang baik ya. Rajin ke sekolah, rajin belajar, rajin membantu orang tua di rumah juga ya. Jangan malas seperti belalang ya. Santai-santai, ketika musim dingin tiba, belalang jadi kesulitan ya. Karena dia tidak menyimpan makanannya. Oke, dan akhirnya belalang mendatangi semut ya. Yang tadinya menganggap remeh nih kerjanya si semut yang rajin, akhirnya ia datang juga karena dia tidak punya persediaan makanan. Iya, tapi semut membagikan tidak makanannya. Iya, si semut mempunyai selain rajin, dia juga punya hati yang baik ya. Ia tetap membagikan makanannya kepada belalang. Ya, adik-adik sekolah minggu, semoga cerita sekolah minggu kali ini ya boleh menjadi berkat bagi adik-adik sekalian di mana saja berada.

Ya, untuk menemani ruang dengar adik-adik sekolah minggu sekalian di rumah, juga Anda sekalian ya, kami hadirkan sajian lagu-lagu sekolah minggu untuk menemani ruang dengar Anda menjelang siaran langsung ya, ibadah dewasa nanti pada jam 9 ya. Ya, buat adik-adik sekolah minggu dan juga pendengar sekalian di mana saja berada, untuk siaran langsung ibadah minggu pagi kali ini 20 September 2026 akan dilaksanakan di Gereja Kristen Injil ya, Ebenezer Warari. Untuk mengakses siaran langsung ibadah minggu pagi yang dilaksanakan di Gereja Ebenezer Warari, pendengar sekalian dapat Anda ikuti melalui siaran Pro 1 Serui frekuensi 96,4 MHz, juga streaming RRI Serui dan juga streaming YouTube ya, RRI Serui. Maksud kami streaming RRI Digital Pro 1 Serui dan juga streaming YouTube RRI Serui.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Seru di mana saja Anda berada, pukul 8:58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Jemaat GKI Ebenezer Warari Serui. Dan siaran langsung ibadah ini dapat Anda akses melalui program 1 96,4 FM dan juga melalui streaming RRI Digital Pro 1 Serui, dan dapat juga Anda saksikan melalui YouTube RRI Serui. Selamat mengikuti siaran ibadah Minggu pagi dari Jemaat GKI Ebenezer Warari Serui. Tuhan memberkati.

3 Nasaret 2 kali ibadah 86.000 dan 165.000. KSP 4 Nasaret akan diwartakan setelah usai ibadah. KSP 5 Nasaret 40.000, KSP 6 Nasaret 50.000. KSP 1 Salom 229.000, KSP 2 Salom 100.000, KSP 3 Salom dan KSP 4 Salom belum menyetor. Dari unsur PKB, ibadah hari Minggu 35.000, ibadah hari Kamis 124.000. Unsur PW, ibadah gabungan 244.000, rayon Getsemani 74.000, rayon Nasaret 90.000, rayon Salom belum menyetor. Untuk ibadah PAM, hari Jumat 70.000. Ibadah unsur PAR, Minggu pagi 186.000, ibadah tunas 45.000, ibadah guru sekolah minggu dan anak remaja 103.000. Kemudian setoran dari yang berupa diakonia 60% sebagai berikut. Rayon Getsemani 80.000, rayon Nasaret 51.000, rayon Salom 74.000. KSP 1 Getsemani 17.000, KSP 2 Getsemani 22.000, KSP 3 Getsemani 80.000, KSP 1 Nasaret 12.000, KSP 2 Nasaret 43.000, KSP 3 Nasaret 2 kali ibadah 18.000 dan 23.000, KSP 4 Nasaret akan diwartakan seusai ibadah, KSP 5 Nasaret 20.000, KSP 6 Nasaret 17.000, KSP 1 Salom 60.000, KSP 2 Salom 30.000, KSP 3 dan 4 Salom belum menyetor. Kemudian yang berupa aksi sidang sebagai berikut, rayon Getsemani 37.000, KSP 1 Getsemani 28.000, KSP 2 Getsemani 19.000, KSP 3 Getsemani 83.000, KSP 5 Nasaret 20.000, PW Rayon Getsemani 16.000. Kemudian kami akan melanjutkan ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 26 September sebagai berikut. Ibadah buka usbu Senin 21 September 2026 di Ebenezer Warari akan dipimpin oleh Pendeta E.H. Tanamal SSC. Ibadah-ibadah Rayon Getsemani Senin 21 September 2026 jam 6 petang mengunjungi keluarga Halesil, keluarga M. Imbiri, keluarga A. Rubaya, dan keluarga F. Kayoi. Tempat beribadah KSP 3 Getsemani di Kanopi Gereja. Pelayan liturgi Bapak F. Mansawan, pelayan firman Semas M. Sineri. Ibadah Rayon Nasaret Senin 21 September 2026 jam 6 sore mengunjungi keluarga Efris LY, keluarga Bapak Yulis Y, keluarga Yewi Hewari, keluarga Akayoi, dan keluarga D. Ayomi. Tempat beribadah keluarga Bapak Yulius Wawe, KSP 3 Nasaret. Pelayan liturgi Semas Esi Rami, pelayan firman Penatua Kadawes. Rayon Salom Senin 21 September 2026 jam 6 petang mengunjungi keluarga Yerumasep, keluarga Hamai, keluarga Yewatori, keluarga Imenanti, dan keluarga Yemaipon. Tempat beribadah keluarga Imenanti KSP 2 Salom, pelayan liturgi Penatua Yewaimbo, pelayan firman Semas P. Awairaro. Ibadah-ibadah KSP, KSP 1 Getsemani, Rabu 23 September 2026 jam 7 malam, keluarga S. Gasper, alamat Imandoa, pelayan liturgi Ibu M. Krebisai, pelayan firman Semas M. Sineri. KSP 2